0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Riau, khususnya daerah Meranti dan Bengkalis, merupakan penghasil sagu terbesar di dunia. Biasakan konsumsi sagu dalam hidup kita. Kurangi makan nasi, perbanyak makan sagu. Menuju Riau lebih sehat dan lebih kreatif ke depannya dengan mendukung pariwisata berbasis budaya. Jadikan Riau Provinsi Sagu, Sagu Riau menyapa dunia.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau. Kenal budayanya, cintai warisannya, hidupkan kembali di zamannya, Cik Tuan dan Buan. Kita masih mengajak Anda untuk mengenal ragam budaya Melayu. Nah, Cik Tuan dan Buan ya, yang tidak kalah menarik, selanjutnya kita akan membahas tentang Gurindam 12. Nah, kalau mendengar kata Gurindam, mungkin sebagian pendengar langsung teringat pelajaran bahasa Indonesia waktu sekolah ya. Ada yang masih ingat gak? Udah sekian tahun saya rasa mungkin udah lupa-lupa ingat atau bahkan sudah lupa sama sekali. Gurindam itu apa? Nah kalau pantun biasa kita kenal dengan 4 baris ya. Kalau gurindam itu berbeda. Umumnya terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Nah dengan hubungan antara baris pertama dan baris kedua yang begitu erat. Dan salah satu gurindam yang paling dikenal dalam hasanah Melayu adalah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji Cik Tuan dan Puan. Nah menariknya meskipun karya ini sudah lahir pada abad ke-19, coba kita bayangkan ya, tapi pesan-pesannya terasa seperti masih cocok untuk dibicarakan pagi ini. Karena seolah-olah orang dulu itu sedang mengingatkan kita, jangan hanya pintar menjalani hidup, tapi belajarlah memahami bagaimana seharusnya hidup dijalani. Luar biasa ini kata-kata saudara. Nah ini yang menarik, Gurindam 12 itu bukan sekedar rangkaian kata yang indah, karena di dalamnya ada nasihat tentang kehidupan, agama, akhlak, hubungan dengan sesama manusia, pendidikan, hingga bagaimana seseorang menjaga dirinya, saudara. Jadi kalau kita membaca Gurindam 12 hari ini, sebenarnya sedang berdialog ya, kita sedang berdialog dengan nasihat masa lalu. Tapi pertanyaannya apakah nasihat itu masih relevan sekarang? Jawabannya memang sangat relevan ya, bahkan mungkin ada beberapa pesan yang justru penting di zaman sekarang saudara. Karena coba kita bayangkan ya, hidup kehidupan sekarang ini pagi-pagi bangun, tangan langsung cari telepon, buka media sosial, lihat berita, baca komentar, lihat orang lain punya kehidupan yang kelihatan sempurna, kemudian membandingkan dengan diri kita sendiri. Belum lagi persoalan bagaimana kita berbicara di media sosial saudara. Kadang-kadang karena tidak berhadapan langsung ya, orang menjadi lebih mudah berkata kasar. Nah disinilah nilai-nilai dalam Gurindam 12 kembali terasa penting. Karena di Gurindam ini mengingatkan tentang pentingnya menjaga perilaku, menjaga perkataan dan mengendalikan diri saudara. Jadi artinya meskipun zaman berubah, manusia tetaplah manusia. Teknologi berubah, cara berkomunikasinya juga berubah. Tapi kebutuhan manusia untuk memiliki akhlak yang baik, menghormati orang lain dan menjaga diri tetap sama ya saudara. Jadi jangan melihat Gurindam 12 hanya sebagai karya sastra lama, tapi sebagai cermin kehidupan. Cermin yang mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah saya menjadi orang baik? Sudahkah perkataan saya menyenangkan orang lain hari ini? Atau sudahkah saya menggunakan ilmu dengan benar? Dan yang tidak kalah penting, sudahkah saya mampu mengendalikan diri?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Basalang merupakan tari kreasi yang menggambarkan kegotong royongan di masyarakat Rengat. Gotong royong ini umumnya dilakukan ketika orang-orang sibuk mencari ikan beramai-ramai, menggunakan jala dan juga sampan. Kegiatan ini dilaksanakan ketika air laut surut. Tari ini juga menggambarkan bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana setelah menangkap ikan dengan gerakan menari, berenang beramai-ramai, bersenda gurau, dan memiliki getaran yang dinamis, ketegaran, dan keceriaan.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Balik lagi bersama saya, Cik Tuan dan Puan, di Tepak Pagi yang kemana kita bahas tentang Gurindam 12 yang saat ini masih sangat relevan ya kita jadikan sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Karena memang Gurindam 12 itu meskipun nasihat lama tapi maknanya gak pernah tua gitu ya, saudara. Dan zaman boleh modern ya, boleh menggunakan teknologi, boleh aktif di media sosial, boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan sampai kehilangan sopan santun, jangan sampai kehilangan rasa hormat, jangan sampai juga kehilangan jati diri, Cik Tuan dan Puan. Karena menjadi modern itu tidak berarti harus meninggalkan budaya ya. Jadi kalau diambil dari Gurindam 12 ini, saudara, di kehidupan kalau kita perhatikan, salah satu kekuatan Gurindam 12 itu adalah pesan yang berbicara tentang kehidupan ya. Dan kehidupan manusia zaman dulu dengan sekarang sebenarnya memang tidak terlalu berbeda dalam hal-hal mendasar. Nah, kalau dulu orang bertengkar salah bicara, nah sekarang bisa bertengkar karena salah ngetik nih. Ya kan? Itu bedanya, hanya itu aja bedanya. Nah, dulu kabar seseorang mungkin menyebar dari mulut ke mulut. Sekarang sekali unggah bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Jadi artinya tantangannya yang berubah, saudara. Tetapi kita tetap membutuhkan kebijaksanaan dalam berbicara dan bertindak. Nah, disinilah nilai budaya menjadi penting, saudara. Budaya juga berisi cara berpikir dan cara menjalani kehidupan. Dan Gurindam 12 salah satunya yang memberikan contoh bagaimana masyarakat Melayu dulu menempatkan nasihat sebagai bagian penting dalam kehidupan. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari nih, misalnya soal ilmu ya, saudara. Hari ini informasi sangat mudah didapat. Mau belajar apa aja ya, tinggal buka internet. Tetapi persoalannya bukan lagi sekedar apakah kita bisa mendapatkan informasi. Persoalannya adalah apakah kita bisa menggunakan informasi dengan bijak. Nah, hari ini lingkungan kita tidak hanya orang yang berada di sekitar rumah. Lingkungan kita juga ada di dunia digital ya. Maka kalau dahulu orang tua berkata pandai-pandailah memilih kawan, hari ini nasihat itu bisa kita perluas. Pandai-pandailah memilih lingkungan, termasuk lingkungan digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital, sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761.
1: Baik Inci Turunpun, kita update dulu informasi cuaca untuk hari ini bersama BMKG Pekanbaru.
2: Perkiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Untuk total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera, terupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat itu sebanyak 1097 titik, di mana di Riau terdapat 158 titik, di mana 35 titik di Kabupaten Bengkalis, 36 titik di Kabupaten Indragiri Hulu, 25 titik di Kabupaten Indragiri Hilir, 5 titik di Kabupaten Kampar, 4 titik di Kabupaten Kepulauan Meranti, 20 titik di Kabupaten Pelalawan, 8 titik di Kabupaten Rokan Hilir, 7 titik di Kabupaten Rokan Hulu, 6 titik di Kabupaten Siak, 10 titik di Kabupaten Kuantan Singi, dan 2 titik di Kota Dumai. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stamet.bmkg.co.id, Instagram @info_bmkgriau, dan WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ranti untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih saudara Cik Turan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita kembali lagi ke Gurindam kita Cik Tuan dan Puan ya. Gurindam 12 itu sangat menarik karena mengingatkan kita dalam berbagai hal kehidupan ya, apalagi soal mengejar apa yang kita inginkan. Ini jadi pengingat bahwa kemajuan zaman tidak boleh membuat kita kehilangan pegangan ya saudara ya. Justru budaya ini bisa menjadi pegangan agar kita tetap tahu siapa diri kita di tengah perubahan zaman. Dan ada satu pertanyaan penting. Bagaimana membuat warisan seperti Gurindam 12 ini bisa tetap hidup di zaman sekarang? Jawabannya tidak harus rumit ya, Cik Tuan dan Puan. Kita tidak harus selalu mengadakan acara besar. Tidak juga harus selalu membuat pertunjukan. Tapi pelestarian budaya itu bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya nih, dengan mengenalkan Gurindam 12 kepada anak-anak, membacakan satu bait misalnya nih. Berganti-ganti tiap hari gitu kan. Setelah kita membaca satu bait, terus kita jelaskan artinya. Baru kita hubungkan dengan kehidupan mereka. Nah, itu sudah menjadi hal

Yang penting nilai dan maknanya tetap jaga. Nah, inilah yang dimaksud dengan hidupkan kembali di zamannya, saudara. Kalau kita hanya mengatakan budaya kita harus lestarikan gitu ya kan, tapi tidak pernah mengenalkannya kepada generasi muda, tentu akan sulit. Jadi budaya itu harus dibuat dekat, harus dibuat menarik, relevan, dan yang paling penting harus diberi ruang untuk tetap hidup gitu. Dan Gurindam 12 juga mengajarkan kepada kita satu hal sederhana, saudara. Kehidupan yang baik dibangun dari perilaku yang baik. Mulai dari menjaga ucapan, menghormati orang tua, menghargai sesama, menggunakan ilmu yang benar, memilih pergaulan yang baik, dan mampu mengendalikan diri. Jadi semua ini memang kita butuhkan sekarang ya. Tentu saja, jadi mungkin benar kalau kita mengatakan Gurindam 12 adalah nasihat lama dengan makna yang tidak pernah tua. Dari Gurindam 12 pagi ini kita bawa satu pesan sederhana, jadilah manusia yang terus belajar tapi tetap rendah hati. Gunakan kata-kata dengan bijak, gunakan teknologi dengan cerdas, hormati orang lain dan jangan pernah malu mengenalkan budaya sendiri, saudara. Sebab ketika kita mengenal budaya, kita mengenal akar dan mencintai budaya, kita menjaga identitas. Dan ketika kita menghidupkan budaya di tengah zaman ini, kita sedang memastikan warisan itu tidak berhenti menjadi cerita masa lalu.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Tari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Saudara Cik Tuan dan Puan, pacu jalur Kuantan Hilir di tepian Lubuk Sobai Basrah, Kabupaten Kuantan Singingi. Hari ini jam 9 waktu Indonesia Barat bakal resmi dibuka langsung oleh PLT Bupati Kuansing Muklisin di halaman yang berlangsung di halaman kantor Camat Kuantan Hilir. Sebanyak 106 jalur Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu dipastikan ambil bagian dalam tradisi budaya tahunan ini, saudara. Sementara untuk perlombaan pacu jalurnya dijadwalkan mulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Didik dari bagian sekretariat kepanitiaan membenarkan jumlah jalur yang akan berlaga tahun ini sebanyak 106 jalur. Dan tercatat sedikit dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, di mana berdasarkan data panitia untuk tahun 2022 ada 110 jalur yang ikut berlaga, dan meningkat di tahun 2023 sebanyak 115 jalur, lalu 111 jalur di 2024, dan di 2025 ada 131 jalur. Dan tentunya ini menjadi sejumlah faktor mempengaruhi berkurangnya jumlah jalur yang mengikuti perlombaan, termasuk faktor ekonomi dan berkurangnya dana desa. Tapi saudara, meskipun jumlah peserta mengalami penurunan, panitia tersebut telah melakukan sejumlah upaya untuk menarik lebih banyak jalur agar ikut berlaga. Dan upaya ini antara lain melalui promosi kegiatan serta meningkatkan hadiah berupa ternak bagi para pesertanya. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Mandi adalah sebuah budaya di masyarakat Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Acara ini bertujuan untuk mencukur rambut seorang bayi yang baru lahir dan mengenalkannya pada alam semesta. Kegiatan ini dilaksanakan di saat bayi sudah berumur 8 hingga 10 hari. Dan acara ini dipimpin langsung oleh seorang dukun beranak. Dalam acara ini ada yang menarik, yaitu di saat berebut makanan yang disediakan oleh si tuan rumah.
1: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Perempat RR Pekanbaru di Tepak Pagi edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 ya. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya Cik dan Puan. Di beberapa tempat saya sudah melihat ada beberapa persiapan-persiapan yang dilakukan para pemuda-pemuda untuk merayakannya. Ada yang gotong royong membersihkan, ada juga yang sudah mengut sumbangan gitu kan, mau buat acara giat gitu. Tapi di balik kegiatan-kegiatan tersebut saudara, pagi ini kami mengajak Anda semua juga ini membahas dan mengingatkan kita bahwa ternyata matahari yang kita lihat pagi ini, angin yang kita rasakan, aliran air, bahkan limbah dari aktivitas perkebunan ataupun limbah rumah tangga itu sekarang sudah bisa dijadikan sumber energi, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah energi terbarukan masih sekedar wacana tentang masa depan? Ternyata jawabannya tidak lagi, karena energi terbarukan sudah menjadi kebutuhan hari ini, saudara. Dan menariknya, salah satu perkembangan yang menarik adalah ada rencana pengembangan PLTS 2 gigawatt di Pulau Rangsang yang disebut Pemprov Riau sebagai proyek yang mendukung transisi energi bersih dan investasi daerah. Karena memang Riau ini memiliki potensi besar energi surya serta bioenergi dari limbah perkebunan, saudara ya. Dan kalau melihat dengan gaya atau bagaimana dukungan pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan ini, saudara, tentu akan sangat membantu untuk masa depan kita ya, karena memang Indonesia sedang bergerak menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dan Riau tidak ketinggalan karena daerah kita ini memiliki potensi energi surya dan bioenergi yang cukup besar, saudara ya. Menariknya lagi, Riau tidak hanya punya matahari sebagai sumber energi, saudara, kita juga memiliki sumber daya dari sektor perkebunan. Limbah seperti cangkang ya, limbah cair dari industri kelapa sawit itu semuanya bisa dimanfaatkan sebagai sumber bioenergi. Jadi artinya, saudara, sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai limbah bisa diolah menjadi sumber energi yang memiliki nilai ekonomi. Nah, disinilah kita sebagai masyarakat punya peran, di mana pengembangan energi terbarukan tidak harus selalu dimulai dari proyek besar, tapi bisa dimulai dari hal sederhana. Dengan memahami penggunaan listrik aja ya, menghemat energi ini selalu diingatkan saudara, mendukung teknologi yang lebih efisien sampai mengenal pemanfaatan energi surya untuk kebutuhan rumah tangga maupun fasilitas publik. Jadi karena transisi energi bukan hanya urusan pemerintah atau perusahaan energi, saudara, ini juga tentang pilihan kita sehari-hari. Semakin banyak kita memahami energi bersih, semakin besar pula peluang kita membangun daerah dan ekonominya tumbuh tetap dengan lingkungan yang terjaga.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Iya, kalau bicara tentang energi terbarukan ya, saudara, kita harus terus diingatkan sepertinya ya, di kalau pemerintah saja masih terus memikirkan bagaimana kelanjutan energi, karena memang kalau kita pakai terus, dikuras terus tuh habis ya. Kalau nggak ada inovasi, itu tentu akan membuat kita susah di zaman atau di hari-hari berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, saudara ya. Karena memang transisi energi ini bukan hanya urusan pemerintah atau perusahaan energi saja, tapi ini juga tentang pilihan kita sehari-hari. Ketika matahari terbit pagi ini, jangan hanya melihatnya sebagai tanda dimulainya aktivitas ya, saudara. Lihat juga sebagai sumber energi yang tidak habis-habisnya. Karena Riau itu punya potensi dan teknologi terus berkembang, dan masyarakat pun punya kesempatan untuk bergerak. Sebab energi terbarukan bukan lagi cerita tentang nanti ya, saudara. Energi terbarukan ini adalah bagian dari cara kita menyiapkan kehidupan yang lebih baik mulai hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan mengingatkan kita, saudara ya, bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan keinginan kita kalau kita saling bergandeng tangan bersama-sama gitu. Jadi jangan ditimpakan tanggung jawabnya untuk sebagian saja. Bersama-sama itu penting. Mudah-mudahan obrolan pembahasan kita tentang pengembangan energi terbarukan hari ini, di mana Pemprov Riau mendukung transisi energi bersih dan investasi daerah melalui rencana pengembangan PLTS 2 gigawatt di Pulau Rangsang ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi potensi besar energi surya untuk mendukung aktivitas dan kebutuhan kita sehari-hari.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Isi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Jangan lupa ya jam 9 waktu Indonesia Barat kurang lebih ya, jam 9 lebih 5 menit nantilah. Jangan sampai lewatkan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti program obrolan santai kami ya di hari ini di Kita Indonesia yang nanti akan menghadirkan obrolan menarik yang mengangkat judul tentang mewariskan seni budaya Melayu melalui pertunjukan opera Mak Yong Banglas antara Rintis. Nah, dan Anda bisa nanti menyaksikan juga melalui kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru dan mendengarkan siarannya melalui aplikasi RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, saudara Cik Turan Puan, berikut kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Pulau Sumatera yang kembali meningkat seiring melonjaknya jumlah titik panas atau hotspot. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG Stasiun Pekanbaru, mencatat total hotspot di wilayah Sumatera mencapai 1.097 titik. Pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dari total tersebut, Cik Tuan dan Puan, Provinsi Riau menyumbang 158 titik panas yang tersebar secara merata di sejumlah kabupaten dan kota. Angka ini tentunya menempatkan Riau sebagai salah satu wilayah dengan sebaran hotspot tertinggi di Sumatera, setelah Sumatera Selatan yang mencatatkan 432 titik dan Jambi dengan 157 titik. Dari jumlah tersebut, Cik Tuan dan Puan, tercatat sebanyak 5 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi yang tersebar di Kuantan Singingi, tepatnya di Kecamatan Kuantan Mudik, terdeteksi 2 titik api, dan di Kabupaten Pelawan 3 titik yang berada di Kecamatan Kerumutan sebanyak 2 titik dan Kecamatan Teluk Meranti 1 titik. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Baik, saudara Cik, tuan dan puan, terima kasih masih bersama kami Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Dan kalau kita berbicara tentang budaya Melayu, tentu kita tidak hanya berbicara tentang pakaian adat, pantun, musik dan tarian saja. Ada pula seni pertunjukan tradisional yang memiliki cerita musik, karakter, gerak dan nilai kehidupan di dalamnya. Salah satunya adalah Makyong. Makyong bukan hanya sebuah pertunjukan untuk menghibur, karena di dalamnya terdapat cerita, dialog, musik, tari, karakter, serta nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi tantangannya sekarang adalah bagaimana seni tradisi ini tetap hidup di tengah perubahan zaman. Dan bagaimana pula generasi muda bisa merasa bahwa budaya tradisional bukan sesuatu yang jauh, kuno atau hanya untuk ditampilkan dalam acara seremonial. Nah, salah satu jawabannya dapat kita lihat melalui upaya menghadirkan opera Makyong Banglas Antara Rintis di program Kita Indonesia.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Iya, baik Ci, tuan dan puan, kita akan membahas tentang sebuah budaya yang lekat dengan Melayu ya. Dan saya tidak sendiri saat ini, Ci, tuan, puan, di studio Pro 4 RR Pekanbaru sudah hadir dua tamu kami, yaitu kita akan sapa langsung ada Pak Eki Gurin yang merupakan sutradara dan juga sekaligus seorang guru dari SMA Negeri 6 Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Eki.
3: SMA 5.
1: SMA 5? Waduh, SMA 5 ternyata ya. Waduh, kita ralat pendengar Cik Tua dan Puan ternyata dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Dan yang kedua adalah Pak Dwi Argi yang merupakan salah seorang komposer. Waduh, luar biasa. Ini kehadiran tamu luar biasa di pagi hari ini, Cik Tuan dan Puan ya. Jangan lupa saksikan obrolan Kita Indonesia pagi ini melalui kanal YouTube Pro 4 RR Pekanbaru. Anda bisa like dan komentar di sana sekaligus di share ya. Dan agar disaksikan seluruh masyarakat Pekanbaru, Riau dan Indonesia sekitarnya. Dan jangan lupa juga untuk mendengarkan siaran ini tanpa hambatan, tapi tetap harus ada jaringannya di melalui aplikasi RR Digital. Lebih jernih gitu kan. Dan silakan juga nanti bergabung bersama dengan kami interaktif 0761236606 akan silakan untuk bertanya nanti terkait dengan pembahasan kita hari ini. Baik, Cik Tuan dan Puan, kita akan buka dulu obrolan santai kita hari ini. Ini terkait mewariskan seni budaya Melayu melalui pertunjukan opera Makyong Banglas Antara Rintis nih. Untuk di awal, Pak Eki silakan untuk menjelaskan. Pak Eki atau Pak ya, Dwi silakan.
3: Boleh. Baik, assalamualaikum sahabat pendengar Pro 4 RRI Kota Pekanbaru dan seluruh masyarakat Indonesia dan Riau khususnya yang senang ya ataupun mencintai dunia seni pertunjukan. Kali ini kita hadir di sini untuk menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 5 ya, tanggal 5 kita melaksanakan sebuah perhelatan yang namanya pertunjukan opera Mayong Banglas Antara Rintis. Dan karena antusias daripada masyarakat Kota Pekanbaru dan Riau, akhirnya geladi bersihnya juga kita hadirkan penonton. Mm-hmm. Jadi pertunjukannya sepertinya terhitung 2 hari ya gitu, dan juga dirangkai dengan menghadirkan Maestro Mayong dari Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, yakni Tengku Muhammad Sattar, putra Maestro Tengku Adnan Rahman dari Kepri. Dan kita juga melakukan sesi diskusi, menghadirkan beberapa budayawan, seniman, diantaranya Hangka Prawi, selaku saya mengangkat cerita ini adalah diangkat ataupun diadaptasi dari karya beliau, tulisan beliau waktu itu, cerpen tentang Banglas Antara Rintis. Dan sehingga saya buat menjadi naskah, dan akhirnya perjalanan menjadi panjang, sampailah pada saat ini pertunjukan. Dan juga ada Bang Fadli Aziz gitu, beberapa budayawan dari yang lain yang datang dari Dumai, kemudian dari Kampar, dan banyak lagi yang hadir pada malam hari itu untuk melakukan diskusi, termasuk komunitas-komunitas seni pertunjukan yang ada. Tentu saja kami melibatkan lebih dari 100 orang, tepatnya 127 orang diantaranya ada aktor, choir, kemudian penari, dan juga bagian manajerial. Kemudian karya ini tentu saya juga tidak sendiri, di samping saya ada komposer Dwi Argi Adinda, yang selama ini dari karya awal kita, kita berkarya itu selalu ada Aji, biasa kami panggil hari-hari gitu ya. Beliau juga guru, cikgu di SMA Negeri 18 Pekanbaru gitu.
1: Jadi, kenapa nggak disebutkan tadi langsung ya?
3: Dan di sela-sela kesibukan sebagai cikgu, kami tentu saja membuat apa namanya ya, karya-karya kita yang di luar daripada sekolah begitu ya. Meskipun kita juga beberapa bagian kita melibatkan sekolah. Jadi pertunjukan kali ini memang yang terlibat choir diantaranya ya, diantara ada aktor itu ada penyair Siska Armiza, itu terlibat, kemudian penyair Sutra Laila, kemudian penyanyi Isman, ya Isman Dangdut Akademi masa itu, kemudian ada penyair Ibnu, ya kemudian ada penyanyi juga bintang RRI juga, Sofi Novindri, yang merupakan juga anak kita yang sekarang saat ini sudah di UGM gitu. Jadi pulang langsung kita bawa bersama-sama. Kemudian ada seniman tari Claudio Cantona, kemudian ada Rian ya, dari Seri Melayu, kemudian ada si Sukri, kemudian ada siapa lagi?
4: Koreografer
3: Elvira Rosawa, ya, dan Elvira Rosawa yang menggarap gerak gitu kan. Kemudian kita juga melibatkan teman-teman yang lain yang di bagian soundman ada Barik dan teman-teman, kemudian lighting ada Mahar, kemudian kawan-kawan, kemudian pemusik ada Agus Salim ya dari Organic Ensemble, kemudian ada Okto Riyandi, ada Nur Habibayu, Miko Cello, Habibayu pada flute, kemudian ada Ega, kemudian ada Yoga, dan ada Iksan. Itu untuk musiknya langsung. Kemudian kita juga melibatkan beberapa lagi, Bang Oji ada di bagian manajerial, kemudian artistik. Beberapa tim artistik, ada si
4: Salman,
3: kemudian ada Ucu, ada Roy, dan banyak lagi yang mungkin saya nggak bisa sebutkan semuanya di sini. Alhamdulillah ini adalah karya di bulan Agustus ini, bulan ya kita Agustus, bisa laksanakan. Dan tentu saja mudah-mudahan kita tidak menenggelamkan karya ini. Dan mudah-mudahan insya Allah di November akan kita hadirkan kembali nanti di Anjung Seni Indosindo.
1: Berarti ini sudah berlangsung ya Pak Iki ya?
3: Sudah berlangsung.
1: Dari sekian banyaknya yang terlibat Pak Iki, ini berapa lama ini hingga akhirnya menjadi sebuah pertunjukan?
3: Baik, awal mula ini cerita sebenarnya di tahun 2024.
1: Berarti latar belakang ya, Wak ya?
3: Latar belakang. Jadi masa itu ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Riau, yang namanya FTBD, Festival Teater Daerah Berbahasa Daerah Provinsi Riau, sehingga saya nongkrong di perpustakaan, mencoba untuk mengulik, melihat, membaca referensi. Jadi akhirnya ketemulah ada satu cerita, tulisan ya, tulisan cerita rakyat ya, merupakan tulisan dari Bapak Hanka Frawi. Satu cerpennya di situ yaitu Bangla Santara Rintis. Saya kira ini pertama nggak banyak yang saya nggak kenal ini.
1: Iya, saya bingung juga tadi ketika mengetik, saya bingung nih ini salah ketik atau apa. Banglas Antara Rintis.
3: Jadi Banglas itu adalah tokoh, Antara itu nama tokoh. Ya, Rintis nama tokoh. Ya. Jadi Banglas Rintis itu adalah menjadi nama tempat. Nama daerah ya, nama pulau.
1: Nama pulau di sana. Nama pulau. Ternyata di sini juga Rintis kan, bukan baru.
3: Kemudian ada yang namanya tebing.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Ceritanya nanti panjang kita berkisah
1: ya, siap, siap.
3: Jadi awal mula itu sehingga ya kita buat itu festival tingkat SMA seprovinsi Riau yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Riau, dan alhamdulillah masa itu kita mendapatkan 5 penghargaan.
1: Wah, luar
3: jadi
1: biasa.
3: Mulai dari artis terbaik, itu kan aktor terbaik, terus penulis naskah terbaik, kemudian sutradara terbaik, dan kita juara 1. Jadi rezekinya panjang ternyata. Pengajuan kita diamanahkan dari Indonesiana untuk membawa pertunjukan ini ke Malaysia.
1: Wow.
3: Jadi di acara WCAF di Selangor, Malaysia.
1: Sudah berlalu?
3: Sudah berlalu. Sudah berlalu. Kemudian panjang lagi ceritanya. Jadi beberapa pertunjukan kecil kita hadirkan yang memungkinkan momennya bisa dapatkan. Kan pertunjukan teater ini agak eksklusif ya.
1: Betul.
3: Nggak bisa di sembarang tempat gitu ya. Lihat juga ini cerita kalau di lapangan gimana nih gitu kan.
1: Benar-benar.
3: Jadi akhirnya mencoba bicara dengan tim, coba deh gitu kita lakukan pengajuan, ya, satu pengajuan. Alhamdulillah kita diamanahkan oleh Kementerian Kebudayaan, kemudian dengan rekomendasi Dinas Kebudayaan, dan akhirnya kita mendapatkan satu pertunjukan namanya Opera Makyong, Banglas Antara Rintis. Jadi ceritanya cerita Kepulauan Meranti. Bentuk pertunjukannya adalah Makyong. Jadi Makyong ini kan dari Kepulauan Riau ini.
1: Betul.
3: Gitu kan. Makanya kita hadirkan juga maestro Makyong dari Kepri gitu kan, supaya kita tidak tersesat, mencederai daripada kebudayaan itu sendiri. Dan kenapa kita ingin menghadirkan opera Makyong? Saya jujur sebagai guru itu anak-anak saya nggak tahu apa itu Makyong, gitu. Jadi
1: benar-benar Pak.
3: Zaman saya SMA dulu keluar di ujian nasional itu Makyong ciri-cirinya adalah begitu ya. Nah kalau sekarang itu entah keluar entah enggak begitu. Jadi makanya kita menampilkan, menyajikan Makyong secara utuh.
1: Betul.
3: Jadi bukan pertunjukan tradisinya gitu ya. Tetapi bagaimana ini diramu menjadi satu bentuk opera, sesuatu yang memang kita bungkus dengan Makyong, sehingga setetes saja kita dapat memberikan informasi kepada Gen Z ini khususnya, supaya mereka dapat mengetahui bahwa oh ini apa Makyong itu apa ya, oh ciri-cirinya apa ya gitu.
1: Siap.
3: Oh ada topeng ya, ada topeng Makyong. Jadi begitu. Jadi itu saja yang ingin kita perkenalkan supaya Gen Z juga dapat apa ya, orang senang dengan pertunjukan ini kita bawa dengan opera, sehingga diramulah di sana ada pertunjukan, ya, karena pertunjukan ya ada tarian, ada silat, ada nyanyian dengan choir yang jumlahnya 30 orang seperti itu kita buat di Anju Seni Dusinti.
1: Berarti komponennya banyak ya Pak Eki ya. Oke. Baik, itu dia pendengar, Cik Tuan dan Puan, sudah kita dengar penjelasannya, ternyata kompleks ya. Dalam sebuah pertunjukan Makyong itu unsurnya banyak sekali yang harus dipersiapkan, luar biasa. Mudah-mudahan langkah Pak Eki ini untuk memperkenalkan apa namanya ini, sastra-sastra lama ini namanya ya Pak Eki ya, kepada generasi muda lebih luar biasa. Nah saya beralih ke Pak Argi nih. Ini dalam opera Makyong Banglas Antara Rintis, Pak Argi, seperti apa nih Pak sebagai komposer nih? Konsep musik yang digunakan seperti apa kemarin?
4: Kalau saya lebih kepada eksplorasi aja sih sebenarnya. Jadi di awal, di bagian pertama itu kami ya karena sifat pertunjukannya adalah opera.
1: Betul.
4: Ya kami buat dalam format orkestra di pertamanya tuh orkestra dan choir yang memasukkan unsur-unsur klasik sedikit gitu kan karena ya karena ini bentuknya kolaborasi bukan kolaborasi ya apa ada karya inovasi gitu inovatif gitu. Jadi kami coba ya eksplor sana sini gitu. dimasukkan klasiknya, setelah itu masukkan unsur tradisinya, unsur Melayunya. Waktu opening itu pengennya sutradara ada bagian Makyongnya harus kuat. Jadi setelah yang itu baru masuk bagian Makyongnya. Jadi kami coba menghadirkan musik Makyong juga di tengah-tengah itu. Jadi ada syair Betabi. Betabi katanya bahasanya Betabi itu kayak syair pembukanya sebelum sebelum dimulainya Makyong tuh syair Betabi ini pembukanya. Nah, makanya ya itu sih. Kalau dari musik gitu.
1: Kalau enggak ada unsur-unsur sekarang ini kan banyak kali tuh yang menggunakan musik-musik AI segala macam enggak ada enggak unsur-unsur yang kekinian begitu Pak. Kemarin enggak ada digabungkan.
4: Enggak ada ya.
1: Memang asli pure gitu.
4: Kami kebetulan saya juga orang produksi musik ya. Saya sering recording bikin musik, bikin lagu juga. AI ini
1: agak berlebihan ya gimana? Ya,
4: kayaknya Makyong belum sampai kayak
1: gitu ya. Enggak boleh kayaknya enggak bisa kayaknya Pak ya.
4: Iya dan kemudian ini kan harus karya original. Gitu kan. Ya kami berupaya supaya ini keluar dari kepala kami sendiri gitu.
1: Betul, makanya, luar biasa.
4: Iya, makanya ngelibatkan kawan-kawan yang kebetulan pemusik-pemusiknya di situ juga komposer-komposer juga teman-teman saya. Jadi kami banyak cerita terus berbagi saling-saling berbagi lah gitu kan. Ini saya minta ininya dong gitu.
1: Siap. Gimana, gitu. Baik Pak B. Nah, di pertunjukan teater ini menurut Pak Argi ini seberapa penting musik dalam membangun ini kan dia kan berkolaborasi dengan musik kan membangun suasana dengan karakter dalam pertunjukan Makyong ini Pak Argi.
4: Sebenarnya kalau bentuk opera ini kan saya baru ini juga pegang gitu kan. Makanya saya karena kebetulan Bang Eki ini sutradara dan dia latar belakangnya juga kuliahnya teater gitu kan. Jadi saya tanya sebenarnya peran musik di opera ini apa Bang? Ini sebenarnya full gitu deh gitu kan. Maksudnya opera itu dialognya harusnya dinyanyikan.
1: Seperti itu.
4: Jadi saya tanya aja berapa persen sih maunya semuanya? Apakah semuanya harus dinyanyikan atau tidak? Ternyata yang ini kayaknya enggak lah gitu yang di garapan kita kayaknya. Tapi ya termasuk banyak juga kalau boleh dihitung persentasenya sekitar 80%.
1: Wow.
4: Kalau saya hitung jumlah lagu itu ada masing-masing karakter itu dapat lagu gitu.
1: Lagu.
4: Sampai yang bagian terakhir aja kami berapa menit ya adegan terakhir itu lagunya lumayan banyak.
1: Kok jadi penasaran gitu ya? Kok sayang kali saya enggak ada di sana kemarin ya. Kan ini
4: bulan 11.
1: Di November ya. Kayaknya masih lama lagi Pak Eki, ya Allah. Baik, ke Pak Eki nih. Itu kan tadi seperti yang disampaikan Pak Argi, itu hampir 85% apa namanya?
4: Dialognya
1: itu dinyanyikan. Ini gimana Pak Eki mendapatkan talent-talentnya ini loh. Ya kan itu kan bukan hal yang susah. Bukan hal yang mudah loh. Waduh, Pak Eki ini pandai mencuri start kayaknya ini ya kan. Gimana nih?
3: Ada sebetulnya melatar belakangi kenapa ingin membuat opera ini. Sebenarnya memang sebelum ini kita memang karena saya berada di lingkungan SMA ya. Jadi musikal, kayaknya drama musikal ini lebih dibidik untuk anak-anak untuk tontonan gitu. Jadi cuma memang kita tidak pernah melepaskan unsur tradisi ya.
1: Betul.
3: Selalu seperti itu kita kaitkan, paling tidak diadaptasi meskipun naskahnya Eropa tapi kita adaptasi ke Pekanbaru
1: betul.
3: Dan di sini memang karena dibicara opera. Sebenarnya kebutuhan opera kalau kita lihat dari barat dan sebagainya itu full. Malahan mungkin 95%-nya adalah dialog-dialog dinyanyikan dengan cara klasik.
1: Iya, benar-benar.
3: Nah, talent kita nggak memungkinkan seperti itu dan kebutuhan kita juga seperti itu. Kenapa? Ya kalau saya bisa melakukan audisi, tidak semua penyanyi pula yang bisa mahir dengan acting. Dan apa bedanya begitu dengan saya punya anak-anak yang memang kita asuh untuk actingnya.
1: Betul.
3: Ya kenapa kita tidak olah mereka menjadi juga bisa bernyanyi, walaupun hanya sepotong. Ini memang kuasa Pak Argi lah ya, Adinda Dwi Argi lah ya. Kalau saya memang nggak ngurus di bagian itu gitu. Anak yang aktor yang maaf ini memang nggak masuk ketukan yang bahasa kampung kami Sumbang Mambang gitu ya. Ya, ya tempo nggak tahu, nggak nyaman. Itu aja terus diasuh. Dan latar belakangnya adalah kita berdua pernah mengurus drama musikal Soina waktu itu. Anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak pernah mengurus di ulang tahun Soina itu latihan itu berbulan-bulan bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus dari berbagai SLB kita urus bain drama musikal.
1: Wow.
3: Kebayang enggak gimana merekamnya dan sebagainya. Akhirnya saya bilang, "Ji, kalau di sana aja batas kemampuannya ada gitu ya. Mengapa yang ini yang fals-fals enggak bisa diurus begitu kan?" Tidak begitu. Cuma memang alhamdulillahnya terbantu dengan beberapa penyanyi, ada yang penyanyi profesional.
1: Baik.
3: Ya kan? Seperti yang jadi Mak Yong itu kita ambil atas saran dia. Gimana kalau emak peran emak ini langsung Mak Yongnya dan itu diambil alih oleh Siska Armiza. Beliau merupakan penyair juga Asia Tenggara kan.
1: Udah pasti lah ya,
3: ya kan?
1: Kan?
3: Jadi yang bagian ini kita kunci. Kemudian di antara choir yang ada juga, kalau choir kan pasti kita cari yang bisa nyanyi ya.
1: Yeah.
3: Gitu ya. Kalau choir gak ada masalah lagi. Kemudian aktor-aktor ini.
1: Iya, aktornya.
3: Jadi aktor-aktor kita ya ada yang memang pas-pasan nyanyi udah aman gitu. Yang gak pas itu yang memang ini gitu kan. Cuma memang gimana ya, saya harus pilih orang lain juga, saya mengkhianati mereka begitu. Karena giliran kita gak punya rezeki secara finansial begitu kan. Mereka sudah tungkus lumus bersama kita latihan. Tapi setelah kita diamanahkan untuk Indonesia ini, saya harus meninggalkan mereka kan tidak mungkin gitu. Ini harus kita kerjakan bareng gitu. Walaupun seperti apa, saya kira hidupkan kesenian itu aja, kebudayaan itu sudah yang lebih dari penting begitu. Jadi kami pertunjukan kali ini bukan hanya berbicara soal isi dari pertunjukan tersebut. Jadi bukan fokusnya itu, tetapi bagaimana manajerialnya, manajemennya juga harus dilaksanakan dengan baik. Itu mungkin bagaimana membuat laporan, bagaimana pertanggungjawaban, bagaimana menyiasati ini itu. Itu harus bagian dari pekerjaan kita juga. Jadi sehingga saya dalam hal ini mungkin mengucapkan terima kasih banyak semua yang terlibat. Mendukung ya dan yang terlibat. Barangkali kita tidak habis sampai di sini, itu saja gitu.
1: Iya, semoga memang enggak jangan sampai di sini gitu kan. Yeah. Masih ditunggu karya-karya terusnya ya Pak Eki
3: ya. Aman. Boleh dibilang.
1: sabar kita tahan dulu, masih banyak pembicaraan kita ya kan. Oke, baik Ci Tuan dan Puan ya, sangat menarik pembahasan kita pagi hari ini. Kita Indonesia mengajak kita untuk mencintai budaya kita, jadi jangan sampai ditinggalkan karena kecanggihan zaman, salah satunya adalah teater Mak Yong ini Ci Tuan dan Puan. Dan jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Terima kasih Cik Tuan Puan masih bersama Perempat RR Pekanbaru di Kita Indonesia hari ini Cik Tuan dan Puan ya, yang mana kita masih membahas tentang mewariskan seni budaya Melayu melalui pertunjukan opera Mak Yong Banglas Antara Rintis. Tadi sudah paham lah ya, mungkin tadi ada agak ambigu apa sih Banglas Antara Rintis. Nah ternyata itu adalah nama-nama dari pelakunya, pelakonnya gitu kan, nama-nama dari mereka begitu. Dan panjang sudah juga tadi dijelaskan bahwa banyak sekali melibatkan orang yang di dalam opera Mak Yong ini. Jadi kerjanya itu luar biasa, saudara. Mungkin ada yang ingin bergabung, silakan di 0761236606. Dan jangan lupa juga untuk mendengarkan melalui RR Digital dan tentu menyaksikan langsung dari kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita kembali lagi ke dua narasumber atau tamu kita untuk pagi ini Cik Tuan Puan, ada Pak Eki Gurin yang merupakan sutradara. Sutradara yang menjadi tonggak dalam pertunjukan Mak Yong ini ya, yang menyutradarainya, yang merupakan juga guru SMA Negeri 5 ya, Negeri 5 Pekanbaru. Dan juga Pak Dwi Arga Pak Dwi Argi dari SMA Negeri 8 tadi ya Pak? 18 itu di mana ya Pak?
2: Di Parindah.
1: Parindah yang juga merupakan komposer kunci utama dalam pertunjukan ini. Nah, Cik Tuan Puan, kita juga ingin tahu ya, seperti apa nih, cerita dong Pak Eki, bagaimana nih cara menjaga ruh ketika pertunjukan Mak Yong nih, kan nilai tradisionalnya nih supaya nggak hilang tanpa membuat pertunjukan ini. Kadang-kadang kan orang lihat pertunjukan hal-hal seperti orang menonton layar lebar gitu kan. Ini Mak Yong bagaimana nih Pak Eki membuat mengemas lah gitu, mengemas Mak Yong ini menjadi aku suka gitu, tertarik gitu, jadi selera penonton masa gini gitu loh Pak Eki.
3: Baik, terima kasih Mak Yong ya. Kenapa ini beberapa teman-teman seniman juga menanyakan kepada saya, berdiskusi kenapa Mak Yong
1: ya.
3: Sebenarnya beberapa pertunjukan kita sebelum ini juga kita membuat ada randai gitu ya. Ada randai, kita boleh buat mendu, kita juga pernah buat bangsawan gitu ya. Dan kita juga pernah membuat sastra lisan lain, misalnya seperti Madihin dan lain-lain lah ya, begitu ya. Kalau pantun syair dan lain-lain. Ya kecintaan sebenarnya ya, berangkat dari kecintaan, saya merasa ada tanggung jawab untuk untuk sebagai jati diri anak Melayu seperti itu ya. Saya memilah ini kan Kepri Mak Yong.
1: Betul.
3: Bagi saya ya kebudayaan itu tidak terkontaminasi dengan wilayah administrasi ya gitu. Karena bagaimanapun Riau pernah bergabung kita bersama. Dan itu saya mendapatkan ilmu Mak Yong ini pertama adalah ketika belajar di perkuliahan masa itu ya. Dan sudah sangat lazim biasanya kami melakukan pertunjukan-pertunjukan yang mungkin pertunjukan-pertunjukan kecil Mak Yong kami buat, kemudian randai kami buat. Namun ada proses yang sulit untuk dilakukan adalah karena kita berada di Kota Pekanbaru.
1: Betul.
3: Tentu talent-talentnya adalah ya bagaimanapun tidak akan maksimal seperti itu. Saya membawa katakanlah membuat randai. Kadang cerita yang saya bawa itu cerita Bengkalis tapi dikemas dalam randai Kuantan begitu. Ya. Dan yang penting bagi saya adalah sasarannya. Saya ingin memperkenalkan bahwa bentuk rantai seperti ini ya, gitu. Karena mungkin talent saya juga nggak mampu untuk berbahasa Teluk Kuantan.
1: Betul.
3: Seperti itu. Dan akhirnya kesini, semakin ke sudah kesini ya di usia ini, jarang sekali saya membuat pertunjukan itu yang tidak melibatkan bahasa Talu, gitu.
1: Okay.
3: Akhirnya beberapa aktor kita coba untuk dilatih, benar-benar dilatih dan ditranslatekan ke bahasa Teluk Kuantan, begitu ya, untuk naskahnya, begitu. Dan untuk Bayung sendiri, bagaimana ruh ini supaya tetap ada, seperti itu ya, tak lepas juga dari diskusi kita, gitu. Saya kira bagaimana menghadirkan bentuk Mak Yong, sosok Mak Yong, penutur, penutur ataupun narasi, ya pencerita awal, gitu, itu memang sebagaimana bentuk Mak Yong, secara wujudnya, kemudian tabi ya Ji, ya di awal, ya bertabi di awal, gitu, kemudian pola tariannya juga bagaimana wak-wak, saya hadirkan juga tariannya itu bentuk oleh koreografer Alvera Rosawa waktu itu. Saya ingin opera tetap ada bentuk wakwa. Jadi Mak Yong itu berjalan selalu cewek begitu ya. Dia dia ada wakwa yang berjalan bentuk dan menggunakan topeng. Akhirnya kita dapat menghadirkan seluruh aktor menggunakan topeng di awal di opening dan choir kita 30 orang juga menggunakan topeng.
1: Okay.
3: Ya dan topeng ini kita juga tidak asal buat, gitu, tidak asal coret, tidak asal motif. Jadi dibantu oleh Rafika, ya Rafika ini juga merupakan putri dari Bu Emi Kadir, yang beliau juga bagian dari tim kita dan mendapat masukan bahwa ibundanya juga pernah mengkaji, topeng Mak Yong. Jadi ada lebih kurang 60-70 topeng yang kita buat, sehingga di bagian-bagian yang memang pertunjukan yang menurut kita ini perlu hadir topengnya kita masukkan, begitu seperti itu, sehingga ruhnya tidak keluar. Saya kira seperti itu. Jadi nontonnya ini bagai Mak Yong, ini enggak, ini bagai Mak Yong, ini enggak, begitu. Jadi begitu. Dan bagaimanapun opera ini tetap ada, sehingga yang nonton mana tradisi, mana Mak Yongnya, mana operanya.
1: Seperti itu. Jadi dia bisa ini ya.
3: Iya. Jadi sehingga dapat dikemas gitu. Oh, terasa ya operanya begitu dengan menghadirkan orkestra begitu ya, meskipun ya
2: minim format.
3: Minim ya. Kita enggak mungkin menghadirkan sampai 30 orang seperti itu gitu ya. Balik lagi kepada apa namanya Ji, dasar-dasar anggarannya begitu ya. Jadi tetapi kita bisa melibatkan yang sampai 120 orang itu udah banyak yang bilang gitu, Eki ini seperti apa ini kerja sampai 120 orang, saya geram lihat kamu begini-begini gitu. Ya saya bilang saya tidak kerja sendiri gitu, tim yang sudah menjalankannya sendiri. Dan makanya barangkali juga banyak apa ya volunteer ya gitu ya yang senang untuk bekerja dengan kita gitu. Barangkali itu untuk menjaganya.
1: Gitu. Oke, baik, luar biasa Pak Eki. Luar biasa, sangat luar biasa. Saya mau ke Pak Argi lagi Pak Argi nih. Karena sebagai seorang komposer nih, tantangan yang paling menarik ketika Pak Argi menggarap musik karya untuk teater Mak Yong ini, Pak.
4: Iya, kalau bicara tantangan itu kan udah jelas ya karena ini perdana menggarap musik teater dalam bentuk opera Mak Yong lagi. Saya ini usia saya baru tahun ini baru 30 tahun. Jadi saya masih muda sekali gitu. Jadi enggak.
1: Berarti di awal tadi enggak ada gambaran seperti apa gitu ya?
4: Memang gimana ya kalau dibilang buta tidaklah karena saya kuliah musik juga gitu kan. Sedikit banyaknya saya tahu, tapi ya saya harus belajar lagi gitu kan, banyak belajar, banyak bertanya. Kemudian tantangannya lagi untuk memainkan musik teater nih sebenarnya perlu pemusik yang sudah gimana ya, bicara profesional dan mengerti kebutuhan gitu. Jadi susah mencari musisinya gitu.
1: Okay.
4: Jadi cuman saya diuntungkan karena saya berada di lingkaran teman-teman yang rata-rata itu komposer dan pernah membuat musik teater juga gitu kebetulan mereka. Jadi saya tawarkan ya cuman kan tantangannya waktu, kembali ke waktu karena mereka sibuk juga, ada proyek-proyek lain juga. Makanya tadi seperti yang Pak Eki bilang, kami itu ketemunya ada yang bisa ketemunya malam, ada yang bisa ketemunya siang. Tapi kalau di musik lebih gampang sebenarnya karena kami gunakan notasi, partitur. Jadi saya bersama teman saya itu yang Oktoriandi, kebetulan dia yang mengaransemen yang ke dalam bentuk orkestrasinya. Nah, jadi kami berdua, duduk berdua, dia bikin notasi, bikin partitur, kemudian dia kirim ke saya, ini udah aman nih, saya cek lagi gitu kan. Oh, ini udah gitu, udah kebetulan kirim ke teman-teman yang main gitu, main musiknya. Kemudian seminggu setelah itu kami ketemu, udah langsung jalan aja running. Itu sih, tapi bisa diatasi lah gitu.
1: Bisa diatasi ya, luar biasa. Kemampuannya sudah tidak diragukan lagi.
4: Iya, kawan-kawan pemusiknya hebat-hebat.
1: Akhirnya kan dapat pelajaran juga yang baru kan, ya, Pak Argi kan.
4: Banyak ilmu baru sebenarnya.

0: Nah, emang mereka belum pernah nonton gitu. Dan kalau memang punya rezeki, mudah-mudahan ada apa satu tontonan Mak Yong di Kota Pekanbaru, barulah kita dapatkan begitu.
1: Iya, iya,
0: karena
1: iya.
0: Tidak mungkin saya membawa mereka dalam waktu dekat ini ke Tanjung Pinang kan, ke KBRI begitu. Jadi secara referensi kita bisa menjelaskan, saya mendongengkan itu hari-hari siap ketemu begitu. Dengan pemahaman mereka lah ya, mungkin mereka memahami, barangkali ada yang segenggam, ada yang sejumput, ada yang setetes mungkin begitu.
1: Iya.
0: Jadi yang jelas mereka tahu kalau ditanya apa itu Mak Yong gitu kan, ada penuturnya, ada sairnya, ada geraknya, ada topengnya katanya, yang seperti itu. Mungkin itu barangkali anak-anak, karena memang anak-anak juga silih berganti sebenarnya yang terlibat ini. Di kali ini kan saya mendapatkan amanah Indonesiana itu perseorangan, karena bukan atas nama sanggar ataupun atas nama instansi. Jadi kebutuhan saya boleh menggunakan profesional kan, begitu, dari teman-teman dari luar. Jadi sebagian besar aktornya adalah dari kita, memang produknya, choir-nya juga dari kita. Dan itu juga ada yang berganti, 7 aktor saya hilang karena sudah ke perguruan tinggi, dan dia yang lain juga sudah kuliah juga tapi ada di sini gitu. Nah, sisanya ada yang udah masuk ke Jawa, kemudian ada yang di Sumatera Barat juga begitu. Mungkin itu bagaimana saya menjelaskan ke anak-anak. Kita diskusi terus, kita melakukan diskusi terus, briefing sebelum kegiatan, mungkin evaluasi setelah kegiatan, supaya mereka dapat memahami dan dapat dipahamkan dengan ini gitu.
1: Usia berapa saja Pak Iki yang terlibat dalam pertunjukan ini?
0: Ada 4 aktor usia 5 tahun.
1: Wow, itu gimana yang 5 tahun itu diarahkan? Aduh.
0: Ya, menjadi kupu-kupu.
1: Oh, ya, jadi kupu-kupu. Jadi nggak terlalu ada narasinya ya.
0: Ya. Ada yang terlibat gitu, anak teman-teman juga. Kemudian sisanya adalah anak SMA usia 16 tahun. Ada yang jadi kera-kera, ya kan? Karena ini cerita ini ya.
1: Betul.
0: Karena kita belum mengupas ceritanya kan.
1: Ya,
0: jadi Banglas Antara Rintis ini adalah cerita sebenarnya konfliknya. Masih ada waktu gak ya?
1: Masih
0: konfliknya,
1: dong. Masih.
0: Konfliknya itu banyak. Jadi pertama adalah Banglas itu berkasih-kasih dengan Rintis. Seperti itu ya.
1: Berarti Banglas antara Rintis. Ini oknumnya laki-laki, nama tokohnya ini
0: Rintis,
1: laki-laki
0: Rintis
1: semua?
0: Rintis perempuan. Banglas laki-laki, kemudian antara laki-laki.
1: Oke.
0: Nah, jadi antara ini pendekar, Banglas ini hidup susah dengan emaknya.
1: Oke.
0: Tetapi si Rintis ini anak saudagar.
1: Saudagar kaya
0: akhirnya,
1: lah ya.
0: Akhirnya biasalah ya, cerita dulu dikisahkan ya. Mereka berkasih-kasih, anak muda. Tidak disukai oleh pendekar antara.
1: Oke.
0: Tapi Rintis nggak menyenangi pendekar antara. Pendekar antara melalui jalur bapaknya.
1: Okay.
0: Jadi bapak Rintis ini adalah pedagang, sehingga ada namanya perompak, kelompok tebing. Perompak tebing itu sering merampok, merompak pasar-pasar, menjarah pasar-pasar. Akhirnya pendekar antara yang dapat mengusir perompak tebing ini, karena jasa seperti itu, akhirnya pengen dijodohkan oleh bapaknya. Ini konfliknya terjadi, sehingga pada satu momen pendekar antara kalah dengan keris beracun perompak tebing. Nah, akhirnya si Banglas ini maknya sakit. Ketika maknya sakit, dia mencari satu penawar di hutan.
1: Nah,
0: itulah kenapa ada kera-kera dan kupu-kupu. Penawar di hutan, dia melihat ada sekelompok kera yang sedang bersenang-senang memegang air bunga periuk kera. Nah, itu bunga kantong semar kita sekarang, ada airnya. Itu diminumkan kepada kera yang sakit, lalu sehat kembali, dapat lompat-lompat. Dan akhirnya air bunga itu dibawanya untuk emaknya dan minum sehat. Akhirnya dibawanya juga untuk pendekar antara, menyembuhkan pendekar antara, sehingga pendekar antara sembuh kembali. Namun pendekar antara sembuh sekali kembali, bukannya berterima kasih, tapi malah membunuh Banglas seperti itu, karena tidak senang Banglas dengan Rintis. Akhirnya pendekar antara minta dikumpulkan kembali minuman itu untuk dia supaya bisa membunuh yang lain. Tapi ternyata ramuan itu hanya untuk orang yang berhati suci. Sementara jika orang berhati zalim, maka ramuan tersebut menjadi racun.
1: Waduh. Nah, ini dia cerita rakyat, legenda sejarah itu selalu punya menyimpan pesan ya, Pak Eki ya. Dan

0: kalau apa namanya dari komposisi yang sudah kalau saya dengar nih udah lengkap semuanya nih sebagai sutradara, ini sutradara yang luar biasa ini kan, dapat nggak Pak kemarin aura, memang betul-betul dapat nggak kan karakter, kadang-kadang kan aktornya ini kalau nggak pas di karakter kan nggak dapat nih, dipertunjukkan kemarin seperti apa?
1: Oh saya sangat-sangat terkesan gitu, karena yang menjadi rintis juga adalah aktris kami, siswa kita masa SMA dulu, sekarang udah selesai gitu ya, di nasional, dia di monolog sampai Jakarta, saya bawa di Jakarta waktu itu, dan namanya Dian Karisma, jadi saya puas, kemudian Pendekar Antara juga merupakan Rian, merupakan pesilat, merupakan penari, sehingga dia juga bisa nyanyi gitu ya, secara ekspresi secara akademisi juga dia juga adalah sekolahnya juga sastra. di seni gitu ya, di seni dan di sastra, kemudian yang jadi Bang Las juga aktor kita gitu, saya rasa sudah mendapatkan porsi masing-masing tempat. Kemudian ada Alipa Hidayatul Putri yang juga sebagai nominasi aktris terbaik begitu ya. Sampai ke choir-choirnya karena ini adalah kita tidak main-main dalam hal bekerja.
0: Benar-benar.
1: Sampai Mak Yongnya Siska Armiza, ya. Sampai choirnya ada Sofi Novindri, Sutra Laila yang bolak-balik nasional dan Asia Tenggara kan begitu. Ibnu yang baru-baru ini juga menang Kori gitu kan di Teluk Kuantan gitu ya. Jadi kita menggandeng memang teman-teman yang secara personal mereka punya sertifikat nasional maupun internasional seperti itu.
0: Izin saya potong Pak Eki, ini kan mereka kan nggak otomatis dari tahun ke tahun kan tidak akan bisa selalu terlibat nih. Menurut Pak Eki regenerasinya seperti apa nih untuk mempertahankan ini loh Pak Eki?
1: Singkat, Pak. Kita ingin sedot seluruh sedot, ilmu ya? Mereka. Ya, kita ingin sedot, kita ingin mereka meninggalkan. Ya, kita ingin mereka mewarisi ini. Ya, ini kita wajib. Karena jangan dibilang ini adalah sebuah warisan jika tidak diwarisi.
0: Nah, itu dia.
1: Saya kira seperti itu. Jadi jadi wajib bagi kita, bagi mereka mau pergi kemanapun gitu ya. Yang karena yang meninggalkan, yang paling meninggalkan itu adalah jika kita tidak meninggalkan apa-apa, ya kan?
0: Iya,
1: jika betul, kita tidak meninggalkan karya, jadi bagi saya budayawan, seniman, apapun kita harus meninggalkan karya. Karya itulah yang dapat diwariskan. Mungkin saya sebut saja naskah-naskah kita nggak kenal Shakespeare, kita nggak pernah kenal Anton Chekhov, tapi karya-karyanya kan sampai abadi sampai ada. Sekarang gitu kan? Itu saya kira seperti itu.
0: Baik Pak Eki. Nah. Di 5 menit terakhir nih Pak Eki, Pak Argi nih, kalau anak muda hari ini ingin mencintai budaya Melayu, menurut Pak Argi nih bagaimana sebenarnya memulainya itu seperti apa?
2: Memulainya cukup dengan coba kenal sekitarnya, misalnya tinggal di Pekanbaru, coba cari tahu titik nol Pekanbaru di mana.
0: Nah, kemudian, ini belum tahu ya kan?
2: Iya kan, betul. Banyak yang nggak tahu. Kami tahu. Seperti yang di kelas itu, seperti kami kejadian di kelas mengajar tuh, saya selalu tanya. Saya kebetulan ngajar BMR juga, selain ngajar seni saya ngajar BMR juga dua map. Kami sama Pak Eki juga gitu kan. Saya selalu bertanya, ada nggak di sini yang tahu titik nol Pekanbaru? Nggak ada yang tahu. Saya ketawa gitu loh, saya. Kalian lahir di Pekanbaru, besar di Pekanbaru, tapi tidak tahu dengan tempat kalian tinggal ini merupakan bagian dari identitas kalian, bagian dari diri kalian. Jadi kalau kalian tidak tahu, berarti namanya tidak tahu diri, saya bilang gitu. Berarti tidak tahu akan diri sendiri.
0: Iya,
2: kan, gitu. Gak usah ngomong budaya dulu deh gitu, maksudnya ini dululah gitu. Tahu nggak? Nggak tahu.
0: Betul.
2: Baru saya sampaikan, kira-kira penting nggak menurut kalian belajar budaya itu seperti apa? Belajar budaya itu penting nggak menurut kalian? Pada penting loh Pak untuk ilmu ini. Kira-kira kedepannya kalaulah kalian paham budaya ini, apa yang akan kalian dapatkan, saya bilang. Menurut kalian nih, saya bilang. Pada bingung juga menjawabnya kan, gitu kan, bingung semuanya. Tapi saya jelaskan aja. Yang cukup kalian perlu tahu itu, saya punya banyak teman yang bergelut di bidang budaya, saya bilang gitu kan. Dan rata-rata itu, gak ada yang keluar negerinya bayar, saya bilang. Saya coba doktrin-doktrin seperti itu aja Bu, gitu kan. Nah, jadi ya itulah memotivasi mereka dengan cara seperti itu kalau saya.
0: Terakhir Pak Eki.
1: sama sih sebenarnya, lebih kurang lebih kurangnya begitu ya, bagaimana anak-anak supaya memahami akan kebudayaan, budaya literasi itu paling penting, dan kita menggerakkan itu terus. Dan alhamdulillah sebenarnya sekolah juga berupaya sebenarnya. Dan boleh ya saya singgung sedikit karena saya berada di instansi SMA 5. Bagaimana salah satu upaya kita adalah SMA 5 perpustakaannya adalah pernah menjadi perpustakaan terbaik Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan nasional di peringkat 5 di tahun 2023 kalau enggak keliru ya Ji ya.
2: 2021.
1: Jadi sehingga budaya literasi ini harus ditegakkan gitu. Apalah isinya jika jantungnya ada di sekolah tersebut, sementara saya saja pun sebagai guru ketika menemukan Banglas Antara Rintis ini saya enggak menemukan dari dongeng, saya enggak menemukan dari orang tua-tua karena saya bukan berasal dari Kepulauan Melati, tapi saya ketemunya di perpustakaan. Jadi saya kira di tengah saya nggak bilang tidak menguntungkan ya, bagaimanapun gadget dan lain sebagainya, elektronik itu sangat menguntungkan. Akan tetapi jika disalahgunakan, artinya banyak sekali aplikasi yang mungkin tidak kita butuhkan pada usianya. Mereka sehingga tertinggal pada hal-hal yang wajib. Salah satu contoh ketika budaya, ada yang mau ditanyakan, mereka nggak mau bertanya. Ketika kita tanyakan sudah paham, mereka juga nggak paham. Jadi maunya apa sih gitu. jadi mungkin ini adalah satu yang harus mungkin digarisbawahi bagi kami pendidik, kemudian kami juga sutradara, mungkin kami juga penulis. Dan sampai hari ini tidak ada kata pensiun dini. Ya gitu kan. Saya dapat mungkin lumpuh kaki ya, otaknya masih jalan. Itu aja saya kira seperti itu, Mbak.
0: Baik. Terima kasih Pak Eki, Pak Argi Ini saudara Citonumpuan, dua pendidik yang mudah-mudahan langkahnya juga diikuti oleh pendidik-pendidik yang lainnya, khusus yang di Kota Pekanbaru lah dulu ya. Semoga melalui Pak Argi dan juga Pak Eki, budaya literasi, budaya di Riau juga bisa terus berkembang, maju, dan dikenal oleh masyarakat luas, khususnya para generasi muda. Terima kasih Pak Eki,
1: ya,
0: Pak Argi untuk obrolan pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
4: Pro 4 FM di Tepak Siang.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau, dan kita sudah masuk di segmen Tepa Siang Ci Tuan dan Puan, dan kita masuk juga di program layanan siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif ya, karena memang sekarang industri kreatif itu tidak lagi hanya bicara tentang membuat produk yang menarik, tapi pelaku industri kreatif sekarang dituntut mampu mengikuti perubahan zaman ya. Dan salah satu perubahan paling terasa adalah hadirnya media sosial, saudara. Jadi sekarang produk kreatif tidak harus menunggu dipasarkan di toko atau di pameran, tapi dengan telepon pintar dan koneksi internet, pelaku usaha sudah dapat memperkenalkan karyanya kepada masyarakat yang lebih luas. Namun tentu saja ya, bukan sekedar rajin mengunggah, tapi konten itu perlu dibuat ceritanya, identitasnya, dan nilai yang membuat orang tertarik. Disinilah kekuatan budaya lokal sebenarnya bisa menjadi unggulan, saudara. Di mana motif tenun, tanjak, kuliner tradisional, musik daerah, cerita rakyat, sampai kerajinan khas Riau dapat dikemas dengan pendekatan kekinian tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi budaya bukan hanya sesuatu yang diwariskan, tapi juga bisa menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan karya dan peluang ekonomi baru.

0: kelas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan. Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini.

Saat kita menerima panggilan telepon atau sambungan telepon tiba-tiba terputus, kata yang diucapkan adalah halo untuk Indonesia. Hello untuk bahasa Inggris. Moshi-moshi untuk bahasa Jepang. Wei bahasa Cina. Dan yobeseya bahasa Korea. Yang juga memiliki makna halo. Tahukah Anda siapakah sebenarnya penggagas istilah halo ini? Kata halo sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu pada tahun 1827. Namun, fungsinya tidak untuk kata sapaan, melainkan kata penarik perhatian dan mengekspresikan keterkejutan. Uniknya, yang pertama kali menggunakan kata halo pada telepon bukanlah sang penemu telepon, Alexander Graham Bell, melainkan sang penemu lampu, yaitu Thomas Alva Edison, yang menyukai kata halo untuk ucapan telepon karena mudah didengar dan dibedakan dari kata yang lain, bahkan untuk transmisi jarak yang lebih jauh. Istilah halo dikenalkan pertama kali pada tanggal 15 Agustus 1877.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme. Dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami melalui era digital. Pukul 11.17 menit waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan, kami mohon maaf. Acara obrolan terhadap UMKM hari ini yang seharusnya diisi oleh owner dari Magdu Iqbal dari Pelalawan, narasumber kita atau ownernya berhalangan. Jadi acara obrolan terhadap UMKM tidak dapat kami hadirkan. Insyaallah di hari Senin kembali kami hadirkan acara obrolan terhadap UMKM. Baik, melengkapi suasana ruang dengar Anda, sembari Anda masih disibukkan dengan kegiatan aktivitas hingga setelah nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu pop Nusantara bersama informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Siang ini bersama saya Herman Sun akan menemani Anda di tepak siang hingga sore nanti, ke pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
4: Udah bersihin,
3: Mas. Ini mesti masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
4: Udah
3: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
5: Ya, Tante.
1: Sini. Kenapa, Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
6: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat. Cik dan Puan, bagaimana segala aktivitas Anda siang hari ini? Semoga tetap lancar. Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru kembali menorehkan prestasi. Kali ini Pekanbaru meraih juara 2 implementasi program 3 juta rumah pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2006 Regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Batam, Kepulauan Riau, Rabu kemarin. Atas prestasi tersebut, Pekanbaru tidak hanya diberikan penghargaan, tapi juga mendapat hadiah berupa bantuan bedah 250 rumah yang tidak layak huni untuk masyarakat di pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat tentunya, di mana penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang juga didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Cemari Caniago serta para gubernur, bupati dan wali kota se-Sumatera serta unsur Perkopimda Provinsi se-Sumatera. Prestasi ini, Cik Tuan dan Puan, melanjutkan capaian Pemkot Pekanbaru pada triwulan pertama 2006. Saat itu, Pekanbaru juga berhasil meraih juara 2 dalam apresiasi Kemendagri atas kinerja penanganan stunting. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa penghargaan yang diterima bukan hasil kerja diri sendiri, melainkan juga buah kerja bersama seluruh jajaran Pemkot Pekanbaru dan dukungan masyarakat.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan

kan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yeah.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah.
3: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

Pukul 12.13 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat, kami kembali dengan surat azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026.

0: paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.
5: Hai,
4: atau
5: ini
4: uang
5: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
6: Belanja dulu ah.
5: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
6: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
5: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
6: Ada diskon. Belanja lagi ah.
5: Sampai akhirnya
7: Ciki, baru utang oi.
6: Halo?
8: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
9: Ciki, uang kos kapan dibayar?
5: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat. Encik Tuan Yang Puan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Sesaat lagi akan kami kumandangkan suruhan azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
6: Aku genteng mas.
7: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
8: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
5: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Ayo, semuanya.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
5: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
6: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
5: Kami juga punya hobi yang sama.
7: Sama-sama suka bernyanyi.
6: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
5: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
6: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
1: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
1: Ngeja aja pun kau Ti, ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cidang Buan Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara FM 95,9 MHz atau bagi Cidang Buan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Pukul 13.05 menit waktu Indonesia Barat, Cidang Buan, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2026.
2: Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu
2: harus,
1: ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya.
2: Diayun dong.
1: Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan Amin. Sampai kemudian apa kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul. Juga, kan. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh, Po, itu.
1: Jangan dong. Satu tangki, meluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Kalau Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin atau di Bali juga ada apa namanya? Semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana? Di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Iya, nanti kita sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama... Ya. Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar nggak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu
1: tepat. Tapi waktu, pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gini?
3: Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakartan ini model Perbawan kalau nggak salah
1: gitu. Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udang apa-apa gitu ya, Pak ya.
1: Udang itu kalau di Baladuin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo, silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo, yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu kok biasanya. Nah, nanti mungkin Pak Bapak bisa contohin ini bahwa mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu, Bo. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk.
1: Kita kupas aja dulu. Mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
2: Oke, nah, jih, Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini, Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengko, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka, Pak Bambang?
3: Ya, baik. Selamat siang, Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat.
3: Gagal gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, mocopat itu.
2: Sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sunda ya. Jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa. Di Bali ada 15. Di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang. Itu teman-teman yang di Sunda ya. Nah, di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya?
3: Ada. Oh. Di Sasak ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional ya,
3: sih ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya, misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmarandana, ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana. Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sebenarnya yang membedakan? Ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah, karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri, tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris, ya itu sama. Ya, ini sudah saya teliti itu. Nah, kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya.
3: Ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya, mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah, seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Nah, Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya, Mas Titis.
2: Sastranya ya, Pak ya.
3: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
3: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya, misalnya begitu. Sangat terbingkai oleh sastranya. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra benang kulaku itu,
3: iya,
2: Pak.
3: Iya, jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu. Unik, yang uniknya kenapa Semarang menjadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
2: Ya, kita terima dulu ya, Pak ya. Ada telepon dari Semarang. Oke. Halo. Selamat siang. Aduh, terus ternyata. Moga Bapak-Bapak bisa dilanjut lagi Bapak-Bapak.
3: Ya. Tadi ya lagunya ya maksudnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok, selindro ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang tuh ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, Mencopot Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Dan untuk selendro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Titis itu. Lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis Pak.
3: Iya.
2: Ya? Tangga nada berat gitu
3: Pak. Betul. Ya? Jadi selindronya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding ro lo modem ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya Pak.
3: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
3: Nah, seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu tuh ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis gitu ya Pak.
3: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
2: Meramunya gimana gitu ya Pak.
3: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB ya, Warisan Budaya Tak Benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: 2024 ya,
3: jadi ini sudah hampir tahun kedua itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa ya. Itu selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
3: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan nih. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
2: Ternyata RRI
3: loh. Iya, RRI Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu lah, gitu. Tapi yang aneh itu adalah itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu
2: ya, di RRI Semarang. Betul.
3: Iya betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
2: Oke. Ya. Jadi gitu Pak, ternyata apa ya? Satu ya, hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok selindro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai
3: pakai piano
2: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
1: Okay. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0284-8316661 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi Mas Titis.
2: Oke, 0248-3316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
1: Okay. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan, kalau sudah ada yang ini, bergabung di Semarang?
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Bo, yang kirim WhatsApp.
0: Ya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Bo, ya?
0: Oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini, Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu? Apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari... ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan. Bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan,
0: Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Penova yang cuantik, yang berambaan.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodod. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah, tuh, Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang tuh begitu deh. Kalau sudah ketemu tuh cepet-cepet ke dalam tol.
0: Ya, nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
11: Udah aku catat kok.
0: Oh, ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macopat sih?
0: Boleh kata
10: Macopat bisa, Bu.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi Macopat bisa, Macopat juga bisa.
11: Itu tradisi Macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
11: Itu aja deh, Monova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan Macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Bang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi Macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Macapat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya, terserah mau dibaca kapan ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu, ya kapan kita mau melakukannya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulangi Mbak
10: tadi? Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya, ini bagaimana filosofi sastra dalam Macapat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Macapat itu hanya ada pada aturannya ya, karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya, aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya, ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya, itu filosofi ya. Jadi ini adalah media, Macapat itu adalah media, media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya, atau media untuk mengekspresikan gagasan ya. Jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya, teman-teman itu merangkai-rangkai itu, ada Macapat itu yang jumlahnya 11 kalau di Jawa, itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya, mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo, ini siapa yang mau memvalidasi. Karena lahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Macapatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Bitung Sundayana ya, misalnya ya, di Gitung-Gitung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya, seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do, nah, itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do, do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Aduh. Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do masih itu. Adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang pertanyaan kedua.
1: Iya. Nah, dan Macapat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor lain Pak ini Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya. Mbak Nova ini karena apa di Macapat gaya Semarang ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang nembang mau copot Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliu-liu ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.
1: Betul.

0: ngomong mah. Itu.
1: Ya tinggi banget ya, Pak ya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tanda nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do do do le li lo la lo. Loh, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Itu seperti
1: sama ya, Pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis
0: iya, ya. Iya, gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. ini bunyinya gimana gitu ya.
1: Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, iya, betul.
1: Oke.
0: Ya.
1: Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian ya itu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di mocopat
2: dari Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya saya agak pelan tadi request dari Teh Ica agak cepat-cepat gitu kan.
2: Iya.
1: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta kalau ada yang mau ditanyakan monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silakan.
2: Oh udah, oh ya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Ya, selamat siang Mas Sambuto juga Bapak.
1: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah keting-keting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mau copat yang nadanya gembira seperti ojo diplerokki apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada dari Pak apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Monggo Pak Bambang diterkan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Nah, gending-gending Semarangan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarangan itu tapi gending-gending karawitan yang gede di Semarangan itu tanpa vokal.
1: Oh, tanpa vokal ya?
0: Tanpa vokal, okay. Di awal gitu, mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo diplerokki dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya, untuk nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Nato Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya, tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Nato Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarangnya. tadi saya temukan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang.
1: Okay.
0: Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Mengawali sebuah gending gitu ya. Itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh,

0: ναι, μου γίνεται.
1: Ένα.
0: Είστηνε. Το έστω ρωσιά.
2: Θα πες όρεμα ένα πα.
0: Itu orang yang naruh satu digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi naruh satu sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
1: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya lima tembang yang tua itu ya.
1: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo di Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
1: Pocong.
0: Ya. Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Loh, mau coba bergaya Semarang ya.
1: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin
1: ya.
0: Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
1: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
1: Apalagi BPDP ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu. Ya.
1: Oke, gitu, Pak.
2: Jadi mau coba di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Iya.
1: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi macopat sendiri.
1: Kalau dari personal pripun, Pak Bang?
0: Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa, kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono, Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan, apa Asmorondono Semarangan, apakah Asmorondono lari itu loh.
2: Gitu. Ya, oh banyak ya?
0: Oke,
2: baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
1: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
1: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini mau cepat Semarangan dalam pagelar misal ada wayang ataupun pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu, Pak, penggunaannya?
0: Iya, wah, kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
1: Semakin banyak ya, Pak.
0: Semakin
1: ya?
0: Banyak.
1: Okay.
0: Ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan tuh Dendang Semarang misalnya.
1: Betul.
0: Nah itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bawa-bawa aja ya dikasih
1: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
1: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya.
0: Iya
2: benar.
0: Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang.

0: Tangan ini, apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
1: Ya, jadi yang namanya tembang mocopat, dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
2: Itu melepaskan nadanya ya Pak ya Pak.
1: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
0: Oke.
2: Jadi pakai keyboard.
1: Jadi bukan lagu kayak Denny Catnan, itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi gitu, enggak.
0: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
1: Ya semacam itulah ya.
0: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
1: Ini ya, ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani ya, di sawah seperti itu.
0: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah mocopat-mocopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
1: Betul ya.
0: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
2: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
0: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
2: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
0: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
2: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang mocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tebang mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
0: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
1: Betul.
0: Oke.
1: Karena kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya, Mas Titis, Mbak.
2: Gitu, Pak.
1: Kenapa? Belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mocopat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selendro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Pak Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu ya.
2: Itu bawanya gambu ya Pak?
1: Iya, saya buatkan ya. Sekar gambu peng catur kang cinator. Waduh seterusnya.
2: Jadi anaknya Pak Bapak kayak enak kok.
0: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
1: Betul. Ini lagi kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
0: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
0: Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja mau cepat Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
0: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
2: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
0: Belum nih kayaknya, tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Okay, mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
0: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
1: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling.

0: Yang khusus melakukan Semarang itu belum.
1: Oke.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
1: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Mm-hmm. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu mungkin ya. Mm-hmm. Sudah rutin.
1: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
0: Nah, uniknya vokal. Kalau mau copet kan gini Mas. Kalau mau copet itu tidak harus pakai iringan tertentu kan? Okay. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
1: Oke. Okay. Nah,
0: misalnya yang tadinya harusnya Ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi Ojo turu sore kaki.
2: Oke. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Bisa. Ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah. Sama tingannya.
2: Oke, okay. Ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas kalau di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasa, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa.
1: Okay.
0: Dan dengan belajar macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian, Pak.
2: Oke, Pak Bambang, terima kasih. Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu ya.
1: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
2: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis.
1: Siap,
2: ya.
1: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
1: Okay. Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyamabe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar, makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jitwa Nambuan, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, merupakan siaran berjaringan nasional dari Jakarta bersama Semarang dengan topik Mecepat Semarangan. Dan Jitwa Nambuan, acara Suara Budaya Nusantara ini dapat Anda ikuti siaran berjaringan nasional ini mulai hari Senin hingga Jumat setiap pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 14.02 waktu Indonesia Barat, baik Jitwa Nambuan, sembari Anda lanjutkan segala kegiatan aktivitas hingga batas waktu nanti sore ini, rangkaian lagu-lagu pop Nusantara secara informasi kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Herman Sur yang masih menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, tuh benar.
2: Kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro.
4: Bro, kan anak milenial. Pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
5: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
5: Oh.
6: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Euis.
4: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
6: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun. Abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
7: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: sampah.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
2: ya.
1: Dia jadi kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
5: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
4: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
5: Mama sibuk kerja terus.
6: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
5: Papa
6: klien ya.
5: Juga sibuk.
6: Terima kasih Pak.
5: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Baik, Cik Tuan dan Puan, waktu terus berlalu tanpa kita rasakan, walaupun jam bergerak lambat namun pasti. Bagaimana dengan segala kegiatan aktivitas Anda di siang menjelang sore hari ini? Baik, kita akan bersama lebih kurang 50 menit di acara gaya hidup dan lagu-lagu hiburan. Dimana hari ini kita akan membahas tentang yang tidak baik dalam menyelesaikan tugas, ya, hal-hal yang tidak baik dalam menyelesaikan tugas. Ada beberapa contoh yang mungkin bisa kita sebagai pedoman nih dalam kehidupan kita. Yang pertama itu yang tidak baik dalam menyelesaikan tugas. Pertama itu adalah menunda-nunda tugas sampai mendekati batas waktu. Misalnya sesuatu tugas diberikan pada kita untuk menyelesaikannya, kemudian kita hanya mengulur-ulur waktu saja hingga sampai waktu yang dibataskan. Kemudian tidak membaca ataupun tidak memahami instruksi yang dengan baik apa yang diberikan oleh atasan kita dalam menyelesaikan tugas yang diberikan tanggung jawabnya kepada kita. Kemudian mengerjakan tugas asal selesai saja tanpa memperhatikan kualitasnya, ya, atau orang yang penting selesai, ya, hasilnya nomor dua. Nah, ini hal yang tidak baik. Selanjutnya, tidak membuat perencanaan ataupun menentukan prioritas bagaimana hasil yang kita kerjain itu menjadi yang terbaik. Dan juga mudah terindikasi saat pengerjaan tugas. Sering mencari alasan ketika tugas belum selesai. Nah, ketika tanggung jawab diminta oleh pimpinan tentang tugas yang dikerjakan, yang disuruh selesaikan sama kita, kemudian kita mencari alasan, ya, bagaimana tugas itu bisa diotolir, tidak diselesaikan dengan baik. Kemudian tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Menyalin pekerjaan orang lain tanpa memahami isinya. Baik, nanti kita akan bahas beberapa lagi tentang hal-hal yang tidak baik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamang, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
6: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
7: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
8: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Dari Tunggu Sofyan, Riau Bersatu. Nanti kita pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat. Baik, tidak puan, kiranya kita sudah di penghujung program Gaya Hidup hari ini. Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Tadi sudah beberapa yang kita bahas tentang hal-hal yang tidak baik kita lakukan ketika dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya tidak memeriksa kembali hasil pekerjaan. Nah, setelah kita menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita, hasilnya tidak kita cek kembali apakah sudah sempurna ataupun sudah diselesaikan dengan baik. Kemudian mudah tidak memeriksa kembali hasil pekerjaan, mudah menyerah ketika menemui kesulitan. Nah, kemudian mengerjakan banyak hal sekaligus sehingga hasil tidak maksimal. Yang lebih penting dalam hal ini adalah kurang disiplin dalam mengatur waktu. Ini yang sangat krusial. Tidak konsisten menyelesaikan tugas sampai tuntas. Nah, intinya, Cituan dan Puan, kebiasaan yang tidak baik dalam menyelesaikan tugas biasanya berkaitan dengan menunda, tidak disiplin, kurang bertanggung jawab, tidak fokus, dan tidak memiliki perencanaan yang jelas. Baik, Enci, Tuan dan Puan, mungkin itu saja yang dapat kita bahas tentang hal-hal yang tidak baik kita lakukan ketika kita diberi tugas oleh atasan ataupun hal yang mungkin harus kita kerjakan, namun hasilnya tidak semaksimal yang kita harapkan. Baik, terima kasih atas kebersamaan. Selamat sore. Sesaat lagi kita bersama nanti di acara Download Yuk pukul 15.05 menit waktu Indonesia Barat.
1: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

Selamat sore Cirebon, kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cirebon di mana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLK Kota Pekanbaru meningkatkan pengawasan di pinggir kota guna meminimalisir aktivitas pembuangan sampah sembarangan. Setiap hari kota anggota dan DHK melakukan turun ke lapangan untuk pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di pinggir kota. Demikian yang disampaikan oleh Kepala DHK Kota Pekanbaru Reza Ulia Putra. Yang menyampaikan pengawasan di pinggir kota seperti di perawatan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar lebih ditingkatkan karena masih ada didapat tempat penampungan sementara saat TPS sampah liar. Di mana Cirebon kemarin ada beberapa TPS liar yang ditemukan di sana dan itu langsung ditutup, ada yang dekat salah satu perusahaan ya Air Seberantas. Selain dilakukan penutupan, dilakukan melalui satuan tugas penegakan hukum juga turut memberikan sanksi kepada pelaku pembuangan sampah di TPS liar. Dan guna meminimalisir keberadaan TPS sampah liar, Reza katanya pihaknya mengajak warga untuk sama-sama melakukan pengawasan di lapangan. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pukul 15.06 menit waktu Indonesia Barat, baik Enci, Tuan dan Puan, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara Dangdut Yogo.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cita Buan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Ari Mansur dan teman-teman hadir di acara Dangdut Yuk edisi siaran hari ini, Kamis di hari ke-13 di bulan Agustus tahun 2026. Sama terasa ya, hari ke-4. Terus kalau hari ke-4 apa mas? Besok libur dong, gitu. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda di acara Dangdut Yuk bersama teman-teman operator saya yang sudah siap untuk menghibur kita semua di acara Dangdut Yuk dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Baik, bagaimana dengan segala aktivitas kegiatan Anda sore hari ini? Tetap semangat ya. Walaupun suasana cuaca di Kota Mertua Kalimantan Baru sore ini cukup panas, udaranya gerah, tapi tidak segera hati-hatinya semua kan, semuanya pada dingin. Baik, kita buka saja tabir kegembiraan kita acara Dangdut Yuk hari ini. Satu lagu lama, namun cukup enak musiknya. Sebuah lagu dari Alam, ini lagunya Mbah Dukun. Salam hangat dari kami, dari yang bertugas di Dangdut Yuk hari ini. Saya Rimansur dan teman-teman, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, hati Tuan Ampuan, para penggemar musik dangdut, sebuah lagu lama, Mbah Dukun bersama Alam, membuka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Jok hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Baik, sudah yang tersambung, kita terima penelpon dari Kampar yang pertama. Halo, Dangdut Jok.
1: Dangdut Pumfat, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari Kamis kalah Kampar, langsung Perawang. Perawang number one. Apa kabar Bunda ini?
1: Kabarnya kurang sehat Mas Heri.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah apa? Sakit?
0: Iya, yang kurang sehat kantungnya teman-teman nih kan itu. Tapi walaupun kurang sehat tapi masih bisa ikutan, ya kan?
1: Masih hidup.
0: Iya, bukan masih hidup, masih diberi kesempatan. Baik, Mas, apa lagu?
1: Apa lagu yang disiapkan Mas Heri?
0: Banyak lagu mau disiapkan. Nah, tinggal cakap aja lah. Apa nak Bunda ini mau kan?
1: Disiapkan apa dipilih Mas Heri?
0: Terserah aja lah, menembaik aja lah kata operator.
1: Dari Rita Siarto menunggu kepastian aja nah judulnya.
0: Kan enggak pasti ya nunggu pasti mana lagi.
1: Ada Mas Heri?
0: Halo.
1: Salam salamnya ya. Sama sekali untuk Mas Heri, sehat selalu keluarga, dipanjangkan umur, dipanjangkan amin ya robbal alamin. Salam untuk semua pendengar 24 khususnya acara dangdut, semoga sehat selalu semuanya. Kebetulan untuk keluarga aku aja Mas Heri, semoga sehat selalu, dipandangkan umur, murahkan rezeki. Makasih Mas Heri.
0: Bunda ini kata operator lagunya kurang bagus untuk diputar kata dia. Lagu Rita Sugiarto apa lagi selain itu katanya? Kurang bagus diputar katanya.
1: Kurang bagus malam aja lah, malam.
0: Malam?
1: Iya.
0: Dari Rita Sugiarto juga?
1: Malam judulnya.
0: Oke, sudah. Bagus ya.
1: Ya, makasih Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perawang yang pertama hari ini. Baik di belakang. Sudah ya? Oke, halo Dangdut yuk.
2: Dangdut pulang Pak Dari, selalu dati.
0: Iya, baru pulang dari rumah tetangga.
2: Hah?
0: Baru pulang, dak?
2: Baru pulang dari kebun.
0: Lihat kebunku
2: penuh dengan sawit. Ada yang tua dan ada yang muda.
0: Iya, kalau yang muda buah pasir, yang tua buah brondolan.
2: Kalau yang muda buah pasir, yang tua buah batu.
0: Iya. Sermin.
2: Alhamdulillah sehat, kepanasan nih Mas Heri.
0: Kepanasan.
2: Kepanasan. Orang lagi nimbang nih.
0: Oke, lagu apa hari ini, Min?
2: Lagunya apa Mas Heri? Sudah tahu aku miskin dari Muksin Alatas.
0: Sudah tahu apa berarti tanya, kasih tahu.
2: Enggak tahu miskin yang nanya apa lagi kan?
0: Iya. Tuh, kalau bahasa kampung saya cibongi namo lo.
2: Cencenan kowe namo lo.
0: Iya, awal lo tuh miskin bertanya lo aja itu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam sama Mas Heri. Ada Mas Heri lagunya Mas Heri?
0: Ada.
2: Salam untuk Mas Heri dan operator ya. Salam untuk Kak Iyus ya. Bunda Surtini ya, Bunda Aini ya. Yang baru turun siapa Mas Heri?
0: Yang baru turun dari mana? Dari bidan dari Kayangan. Bunda Aini.
2: Terus untuk Bunda Aini udah tadi. Terus untuk siapa tadi? Pak Rudi. Pak Adi juga, Mapami, Pika dan Selvi.
0: Ya.
2: Lanjut untuk Nona, Kak Ros. Untuk siapa lagi nih ya? Untuk Bang Yono, Bang Adi, Bang Gading. Untuk Bunda Surtini ada pantun.
0: Ya, lagi Min.
2: Pantunnya begini.
0: Apa tuh Min?
2: Kalau nak gugur-gugur lanangka.
0: Tuh?
2: Jangan ditimpa si batang pau.
0: Terus?
2: Kalau nak tidur, tidurlah mata, jangan dikenang orang yang jauh.
0: Itu lagu Ona Sutra tuh, Min.
2: Iya.
0: Terbayang-bayang.
2: Iya juga ya. Salam untuk semua acara Mas Heri.
0: Oke, Min.
2: Dengarkan kita, salam untuk semua keluarga saya di Kubu yang ujung sana ya. Semoga sehat selalu tanpa disebut nama.
0: Iya.
2: Oke Mas Heri.
0: Amin.
2: Salam kali umur ya Mas Heri.
0: Oh iya, besok pulang ya?
2: Iya, pulang ya.
0: Besok ya.
2: Besok pulangnya, yeah. Aku lagi di kampung Mak, besok mungkin juga pulang sore.
0: Okay.
2: Kalau ada umur, kalau ada pulang sama Allah.
0: Iya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cu Aam. Kayak orang yang jauh jangan dikenangkan tuh lagu Onang Sutra tuh. Terbayang-bayang. Halo, dangdut yuk.
3: Yo, dangdut, kelompok saya di hati.
0: Iya, kok lemas?
3: Emang lemas saya ini bang, konek kebun sawit.
0: Apa itu?
3: Saya konek dulu yang dodos.
0: Panek dodos? Kalau panen dodos upahkan sekilo kan murah sekarang enggak?
3: Ini upah itu awak mas.
0: Nah ini ambil lah. Kalau gitu ambil lah. Cua Aam baru nimbang ya, baru nimbang sawit. Cua Aam.
3: Iya baru nimbang sawit. Waktu jam dodos.
0: Di mana gini?
3: Itu namanya desa Kota Garuh, apa? Jalan lintas gelombang Petapahan.
0: Tahu Kota Garo Plamboyan itu.
3: Ya di sedok Plamboyan.
0: Bahasa kampung saya lah sampai di yang sano-sano sodo tuh. Aduh ruko yang paling panjang sepanjang tuh di jalan Plamboyan nah. Saya yang bikin tuh.
3: Iya
0: peta jangan baca yo. Ada Plamboyan tuh ada ruko panjang lu, ya kan?
3: Iya.
0: Tuh. Tanya lah tuh, siapa yang buat? Pasti jawab tukang deh.
3: Iya.
0: pakai apa monitor kau? Pakai FM?
3: Pakai FPKT.
0: Library sedang kau?
3: Ada.
0: Alhamdulillah. Apa lagu gini ya? Sore kau?
3: Lagu terserah Mas Ferry. Cuma ada yang tanya seperti apa bukan sebenarnya dengan Mas Ferry? Ada yang mau saya tanyakan, antara Mas Pepen dengan teman Harry apa hubungannya?
0: Satu pabrik. Satu pabrik, waktu, satu cetakan, beda pengeluaran.
3: Waktu radio Cendana Jalan Kulim dulu, berapa kira umur lu tadi waktu itu, waktu masa penyiaran di TV?
0: Saya ketika Cendana itu sekitar 17-an, karena kelas 1 SMA saya itu, tahun 83.
3: Iya.
0: Waktu saya di Cendana tahun 83 kelas 1 SMA saya di situ. Hijrah ke RRI tahun 90 akhir. 7 tahun akhir. Saya di Cendana, saya ditarik ke RRI. Cendana masih ada sekarang di mall Ska itu. Jadi tahun berapakah saudaraku di sana di Cendana?
3: Waktu itu aku masih lajangan. Jadi kirim-kirim waktu itu pakai kartu kalau nggak salah.
0: Ya. Baik kartu berikut saya bacakan dari Cua Amin. Cua Amin tujukan ke lagu untuk ini dan paling istimewa untuk dengan ucapan kenalah diri kau ketika engkau mengenang diriku. Kan itu ucapannya. Itu tuh ucapannya. Iya kan?
3: Iya betul dengan ucapannya itu.
0: Iya, hanya sebuah lagu yang dapat kuberikan sebagai pengganti diriku yang jauh di sana. Nah, itu. Tahun 83 tuh. Saya kelas 1 SMA. Sekarang yang masih ada tuh ada Mas Ruslan, Mas Alan, ada dulu itu banyak tuh Mbak Alpa, ada Mbak Ika, banyak. Nah, tapi yang seniornya tinggal itu saya sama Ong Aruslan. Jadi pindah ke Plamboyan, ke Kota Garo, tahun berapa?
3: Balik-balik mas, pokoknya
0: Martabak tuh?
3: Untuk mandes tuh main-main.
0: Nah.
3: Kalau enggak ada, sekarang seminggu, sekarang sekali dua minggu.
0: Iya. Jadi bisa dipastikan ketika angkatan itu pasti usianya di atas 50 sekarang.
3: 68 umurku mas.
0: Ya itu saya bilang
3: 68 tahun.
0: Kembali 10 tahun karena waktu itu saya penyiaran termuda di Indonesia kelas 1 SMA.
3: Iya.
0: Sekarang saya 58, 2 bulan lagi pensiun. Nah gitu.
3: 2 bulan lagi pensiun dari RRI.
0: Iya pas 58. Ya kan 36 umur 22 saya pindah ke RRI sampai sekarang. Jadi 2/3 umur saya dihabiskan untuk siaran. Bayangkan 17 ya kan pas SMA tuh. Enggak belum sampai 17 mungkin tuh. Waktu itu enggak boleh sembarang penyiar kan. Tapi saya kelas 1 SMA tahun 83 tuh. Baik, apa lagu?
3: Lagu saya saya nurut aja lah sesuai yang diputarkan oleh Mas Heri. Soalnya kalau minta lagu, katanya nanti lagunya habis.
0: Enggak, kalau minta enggak, pinjam boleh. Mau dipulangkan.
3: Putarkan nama Irama, Roman Alko, panjang lu diputar aja.
0: Apa lagu? Apa lagu Roma?
3: Suara dari Roma aja lah, terserah.
0: Kalau Roma apa, waktu apa tahun 83 itu lagunya Darah Muda, darahnya para remaja, ya kan?
3: Iya.
0: So, itu
3: salam-salam untuk semua para pendengar RRI Pro 4 dimanapun saja berada.
0: Oke. Okay. Ya,
3: semoga sudah selalu.
0: Dari siapa? Dari siapa?
3: Ya, semua pendengar lah pokoknya, kalau di rumah ini ada Bu Emma katanya.
0: Enggak, ya itu orang tanya dari Kota Karo siapa, Mas? Teh. Kalau saya tahu, ya kan? Yang lain enggak tahu kan itu?
3: Iya.
0: Kalau Mas Heri tahu lah. Mas Heri siapa, Mas? Nah, mungkin saya coba tulis di kolom komentar kan gitu.
3: Kalau di situ nama kecilku kan Azuri. Ya. Kalau nama dia apa tuh namanya Atrim Chandra dulu.
0: Waktu di Cendana tuh. Waktu Chandra di Cendana tuh.
3: Atrim Haryono.
0: Iya. Kalau saya dulu nama di Cendana kan Erik Prayoga. Ya kan? Dari Kulim 22 Tampan Pekanbaru kembali kami hadirkan acara Pilihan Pendengar bersama saya Erik Prayoga. Kan gitu.
3: Iya.
0: Ya kan? Dari pelataran lo tuh ke Kulim 22 kan Cendana 22 tuh. Oke, dari itu dari Roma ya.
3: Ya, dari Roma aja.
0: Oke, Darah Muda kita putarkan.
3: Darah Muda termasuk sampean masuk Darah Muda mungkin ya.
0: Iya. Ya kan, casing boleh tua tapi sinyal tetap 4G.
3: Oke lah, kasihan dan jorong belakang untuk semua para pendengar RRI. Selamat
0: malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya istirahat di ke tempat dunsana lama saya. Waktu tahun 83 dari Rita Sugiarto, Malam Terakhir.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Baik untuk saudaraku yang ada di Kota Garo ya, dan teman-teman yang ada di Pelomboyan ya. Wah rame dulu banyak ya. Udah lama gak kesenangan ya. Dari Kasikan, Pelomboyan, Kota Garo, kemudian di di Bukit Kemuning juga ya. Mudah-mudahan sehat semua teman-teman saya di sana ya. Oke. Silakan di 2306 dan Cina Buan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Bambaran, daerah yang sewaktu dengannya. Dimana nanti pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat, kami kemanakan surat azan, tanda masuk waktu sholat Fardu Asyar untuk Kota Bambaran dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Sudah yang tersambung ya? Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut perempat selalu di hati.
0: My brother, ini. Apa kabar? Tumben cepat masuk. Enak kemana? Enak kemana bang?
2: Takkan ucu lagi nak masuk terus.
0: Itulah masuk. Tadi dari ngapa lambat nomor 2? Pulang dari kebun sawit kata dia.
2: Siapa? Ucu bilang.
0: Iya, kebun sawit siapa? Punya orang.
2: Punya tetangga kata dia. Itu gak main budak
0: cuma.
2: Sehat bang Harun.
0: Itu sudah Harun dia Rohul tuh bang.
2: Rohul deh.
0: Tak sambung ke kita Kepri.
2: Jauh.
0: Beda.
2: Siapa operator gini?
0: Hari ini operator Chandra bang.
2: Chandra.
0: Lagu dia ada Muksin bang. Sudah tahu aku miskin. Umak judul
2: tahu, tak kalau dikasih tahu kita miskin tuh nak kayalah.
0: Iyalah.
2: Miskin pula.
0: Dia bilang aku dah tahu ngapa ketanyo juga kan gitu.
2: Ngapa dia nak ikut kan? Dah tahu miskin dia nak ikut pula. Cari yang kaya.
0: Ngapa juga cari yang itu yang berdekut.
2: Salah sendiri kan.
0: Iya. Bang. Apa lagu bang? Kata operator.
2: Dia dari apalah?
0: Apa
2: dari
0: bang?
2: Imam S.
0: Boleh. Apa bang?
2: Jangan tinggalkan aku kata dia.
0: Iya.
2: Kita tak.
0: Kalau tinggalkan KTP sama uang saku. Wah, pergilah. Boleh bang, itu siapa bang?
2: Ada
0: bang, langsung.
2: Itu mantap tuh. Salam dia bang Heri dengan operator kita selalu murah rezeki dia. Sukses dalam pekerjaan, panjang umur, banyak duit dia.
0: Amin. Lengkap doa lengkap hari ini. Tidak.
2: Doa itu kan berkat tuh semuanya kan.
0: Iyalah.
2: Mana tahu terkabul. Jangan lupa kawan kan.
0: Iyalah.
2: Buat yang apa? Ya sahabat kita Tanjung Balai Kerimun, Tengkuar dia sahabat Tanjung Balai Kerimun. Mana dia?
0: Mana tengkuk? Nyangkut di nyangkut dia apa di pangka dia bang?
2: Nyangkut di pangka?
0: Iya.
2: Orang tu.
0: Iya, kemana-mana kita pergi ke apa kan ke PN, dia pergi ke Teluk Air.
2: itu dia payah. Pada satu pulau kita kan.
0: Iya.
2: Kita nak pergi sini kan. Salam lagi buat Pina di Perawang. Tiga ulu, tiga di Gampar. Udah itu Cu Amin eh. Selamat di kau Cu. Apa lagi? Seperti ini Nena Aska ya. Udah itu Ocu Buyung, Ocera Piliang, Bu Ros di Rumbai ya, dan selalu. Dan itu, siapa lagi? Pak Dian tuh dan Nurianinya ya.
0: Jangan lupa, itu yang di 13 Kota Kampar bang, nanti jangan lupa tuh.
2: Ocu Juja ini. Jangan masuk dia.
0: Iya bang.
2: Mana dia?
0: Dia sibuk marah pas masuk orang dah acara habis.
2: Dah dia mancing belut tu dekat sawah dia.
0: Banyak sawah dia bang.
2: Ada sawah dia.
0: Iyalah. Tak
2: kata dia.
0: Banyak tu bang.
2: Itu Farida ya dan Pak Diman. Suryani di Jalan Paus ya.
0: Iya.
2: Itu Bu Minat juga. Sahabat Kunia, Bu apa, Nopi ya. Saya selalu dia. Semua Bang Heri.
0: Baik bang, lagu langsung siap bang.
2: Kompas selalu di udara.
0: Amin, okay, sehat-sehat ya bang.
2: Oke bang. Balik.
0: Iya, kita balik ya.
2: Cari di Tengku tuh
0: ya. Iya, cari. Dapat kita lanjutkan di Bangku Pulau Barit.
2: Capek.
0: Iya. Oke bang.
2: Yuk
0: bang.
2: Terima kasih banyak.
0: Yuk.
2: Balik hati-hati.
0: Terima kasih bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu perempuan lagi sebelum kami kemandangkan azan tanda masuk waktu sholat fardu asyar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Oke, selamat sore untuk teman-teman saya yang saya WA saat ini ada di Sikijang Mati nih. Halo Beno, apa kabar Titin ya? Sehat selalu ya. Kapan kesana nanti lah pas liburan lah ya. Nanti kita jalan-jalan ke sana lagi. Kemudian ada Eka, apa kabar Eka di penghidupan. Kemudian juga ada Titin yang lagi mendengarkan di Simpang Kubang katanya. Apa kabar ya, mudah-mudahan sehat selalu. Mas, teleponnya gimana mas? Teleponnya ya alhamdulillah masih baik-baik saja. Mungkin dicoba kalau memang sibuk, dicoba terus. Dan untuk rekan saya Pipin ya, yang saat ini lagi mendengarkan di Kubang juga, apa kabar Tupanyun juga, mudah-mudahan sehat selalu. Dan untuk Imai ya, apa kabar Mai, mudah-mudahan lagi mendengarkan di Jalur Dua Sakti. Baik, cinampuan kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pangandaran, daerah yang sewaktu dengannya, tibasanya kami kemanakan seruan azan tanda masuknya waktu sholat fardu asyar untuk Kota Bambar dan daerah yang sewaktunya hari ini di hari Kamis tanggal ya 13 Agustus 2026.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
4: Nggak bisa, Gio.
3: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
4: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
3: Gio gak mau jadi begitu.
4: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
3: Oke, Ma.
4: Pintar.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam, Mas.
2: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
1: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
2: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse.

0: Terima kasih Cirebon, para penggemar musik dangdut masih bersama kami Pro 4 yang penggemar suara budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cirebon yang mendengarkan siaran kami melalui radio digital. Baik, kita lanjutkan untuk sesi kedua di acara Dangdut Yuk. Hari ini sudah yang tersambung ya. Halo, Dangdut Yuk.
1: Halo, Pro Dangdut, Pro 4 selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu RT? Baik, Bu RT. Iya lah.
1: Apa hari lagunya jatuh bangunnya lah?
0: Jatuh bangun?
1: Iya.
0: Jatuh di mana? Bangun di mana? Kayak gitu.
1: Jatuh di tempat tidur, bangunnya
0: gak
1: tempat tidur.
0: Iyalah. Oke, langsung siap.
1: Dalamnya buat semua aja lari. Ada operator?
0: Ada, langsung ada.
1: Iyalah, makasih operator. Makasih Ri.
0: Orang rawa kamu gak kirim, ini langsung miss call ya. Miss call ya langsung. Maci.
1: Iyalah.
0: Siapa ya?
1: Kang, assalamualaikum Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lasiman langsung miss call ya. Selamat sore untuk Kang Lasiman ya, bersama keluarga mbak-mbak saya di sana. Ponakan saya untuk Yadi juga ya, sehat semua ya. Pas ada waktu senggang nanti kita main ke sana. Oke. Okay? Halo, Dangdut Yuk.
2: Waktu di hati. Assalamualaikum Bang Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pin?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Udah mandi belum?
2: Baru pulang, baru nyampe.
0: Baru pulang, baru nyampe nih.
2: Iya, kepanasan. Panas tidak.
0: Tapi hati tetap dingin kan?
2: Sama aja panasnya.
0: Oh, panas juga. Yang panas kantong itu bahaya, Vin. Kalau ya, hati sama apa panas gak apa-apa. Kantong yang panas itu yang...
2: Kantongnya gak usah panas, yang lainnya panas gak
0: apa-apa. Iya. Yang merah tuh cepat kali kau berlalu dari dompetku kan gitu dia. Tinggal yang betah tuh yang warna hijau,
2: yang warna ungu tuh.
0: warna merah sama warna biru dia cepat berlalu. Dia tidak setia sama kita. Mengapa di kau berdua cepat berlalu di kantongku?
2: Warna merah gitu. Semua ya Bang Heri ya.
0: Iya, yang tinggal cuma ungu apa aja lagi kan gitu. Saya keluarga Pin.
2: Sehat Bang Heri, sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi apa lagunya ini, Ben?
2: Cita-cita
0: ada. Hah? Ada? Ada apa tuh?
2: Pilih aja salah satu yang mana aja.
0: Oh boleh, boleh. Gua yang dumeng juga enak nih.
2: Iya, salamnya buat semua pendengar perempat. Buat Bang Heri dan keluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Terima kasih operator.
0: Baik. Langsung dikabulkan lagunya Goyang Dumang. Biar ini keluarga di Perawang biar enjoy katanya. Oke, Pina ya. Baik. Untuk Idi, apa kabar Di? Sehat Idi. Kemudian lagunya disamakannya dia dari Citata ya. Kemudian untuk Beno, apa kabar Beno? Sehat selalu Beno. Untuk Eka, halo Eka, apa kabar Kak? Sehat Eka. Mudah-mudahan sore ini senang lagunya. Lagunya udah saya siapin nih untuk Eka. Baik. Satu nomor bagus saya pilihkan dari Muksin Mansur S. Kertas dan Api. Dan juga untuk keluarga saudara saya, untuk Onga Ruslan ya, bersama Mbak Endang di Melur Ujung yang paling hobi lagu ini. Mansur S, Kertas dan Api.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada persatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Cikgu para penggemar musik dangdut dimanapun Anda tengah mendengarkan acara Dangdut Juk High di siaran hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Tanpa terasa ya, perjalanan waktu begitu cepat, jarum jam bergerak lambat ke depan namun pasti. Satu lagu lama namun cukup untuk kita dengarkan sebagai lagu penuntas jumpa kita di acara Dangdut Juk hari ini. Di edisi siaran Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Baik, saya Herman Suran, teman-teman yang bertugas sejak Senin hingga Kamis ini di acara Dangdut Juk. Mohon maaf, salah kata, salah ucap atau lagu yang mencoba kami kabulkan. Insya Allah di Senin depan kita kembali bersama di acara Dangdut Juk. Satu lagu yang paling saya senangi, mudah-mudahan juga Anda senang dengan lagu yang saya pilihkan dari Muksa Allah atas pasrah. Dan lagu ini khusus saya dengan untuk keluarga saya di Kulim Tampa 50 ya. Untuk omanya Adam dan Anesha nih, dua-duanya nih. Salam sayang selalu ya, tetap setia selalu. Dan untuk Anesha dan Adam, Alif Ramadan, salam sayang dari Eropa. Dan saya Herman Suran, teman-teman, mohon diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar bertemu 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cidang Puam, di mana DBD di Pekanbaru mencapai 534 kasus. Diskes menghimbau untuk menerapkan PHBS, di mana pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan setempat menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari penyakit demam berdarah. DBD tercatat ada 534 kasus DBD di Kota Pekanbaru atau satu warga dinyatakan meninggal dunia. Jumlah itu terhitung dari Januari hingga minggu ke-30 atau bulan Juli 2026. Jerambuan, satu orang meninggal dunia warga Kecamatan Tuah Madani, di mana yang melakukan penyelidikan epidemiologi apa saja yang menyebabkan. Demikian yang disampaikan oleh Sekretaris Diskes Kota Pekanbaru, Dedi Sembudi, yang menuturkan sembaran kasus tertinggi pada Kecamatan Tuah Madani ini mencapai 86 kasus, kemudian disusul dengan Kecamatan Marpaen Damai 85 kasus, diikuti dengan Kecamatan Bukit 66 kasus, Kecamatan Bina Widya 44 kasus, Kecamatan Tenang Raya 44 kasus, Payung Sekaki 39 kasus. Lalu ya ada Kecamatan Rumbai 33 kasus, kemudian Kecamatan Rumbai Timur 32 kasus, Kecamatan 50 31 kasus, untuk Kulim 28 kasus, sedangkan Kecamatan Sayar 11 kasus, Rumbai Barat 11 kasus, dan Senapelan 10 kasus. Sedangkan Sukajadi 10 kasus dan Pekanbaru Kota 4 kasus. Untuk pasien yang dirawat tidak ada, sudah semua, dan yang mengimbau masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Uku 17, 8 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Baik, Cira Buan, semarin ada bersama keluarga setelah kembali dari tempat bertugas. Setelah disibukkan tadi dengan berbagai kegiatan hari ini, di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Baik, sembari bersama keluarga menikmati hidangan ringan, sembari bersama santai bersama orang-orang tercinta. Rangkaian lagu-lagu pop Melayu kami hadirkan. Kalau negara Anda diseringi dengan informasi wisata lokal, kita hari ini akan membahas masih dari Kepulauan Meranti. Dari studio di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, saya Herman Sur masih menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Fia, Fia.
4: Ya,
3: main torong.
4: Main apa?
3: Main kelereng.
4: Oh, ayo.
3: Tapi di situ, di bawah pohon.
4: Soalnya panas di sana.
3: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
4: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Tayam tumbuh rambutan.
4: Oke, asyik.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
5: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
4: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
6: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
4: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
7: Stop, gunaan handphone saat ber-

sebuah lagu dari Anita Sarawak, Sayang Disayang. Joget Sayang Disayang mengantar kita pukul 17.25 menit waktu jam barat. Baik, Tina Fuam, di mana kita masih berbincang tentang wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada namanya Pulau Padang. Nah, Pulau Padang ini Cirebon ya, boleh dikatakan suatu tempat wisata yang luar biasa. Selain itu ada atraksi wisata di Pulau Padang ini, di mana atraksi banyak sekali yang dapat kita jumpai, tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Meranti. Dan Cirebon ada beberapa yang mungkin wajib kita kunjungi ketika kita berada di Kepulauan Meranti, ya. Tempat-tempat wisatanya yang di sana bermacam-macam. Di antaranya kemarin kita sudah kita bahas ada Pantai Selat Akar, Orangsang, kemudian ada Jembatan Pulau Pelangi. Sedangkan Taman Cipuan juga ada tempatnya. Berkumpul di masyarakat Selat Panjang ya, di fasilitas yang lengkap seperti permainan anak-anak. Dan yang lebih mengasihkan ada namanya Pulau Topang. Nah, Pulau Topang ini menawarkan keindahan laut dengan air yang jernih. Dengan air yang jernih sehingga terumbu karang tampak jelas ya, yang sangat memukau. Pulau ini merupakan destinasi favorit untuk penggemar yang hobi menyelam ya, snorkeling atau diving ya. Nah, di mana Pulau Topang ini juga dikenal dengan kehidupan masyarakat yang masih tradisional. Kemudian ada lagi Vihara Sejahtera Sakti. Nah, vihara ini adalah tempat wisata religi yang terkenal di Selat Panjang. Bangunan vihara ini memiliki arsitektur megah dengan ornamen khas Tionghoa. Pengunjung yang dapat juga menikmati keindahan desainnya sambil belajar tentang budaya lokal. Dan ketika kita di Kepulauan Meranti juga ada namanya Pulau Tebing. Nah, Pulau Tebing ini merupakan bagian dari kawasan Kepulauan Meranti yang menyimpan potensi wisata alam yang besar dan hutan bakau hingga pantai-pantai yang indah. Pulau Tebing tinggi adalah tempat sempurna untuk menjauhkan sejenak dari keramaian kota. Dan yang paling mengasihkan ketika kita berada di Selat Panjang ya, jika kita berkunjung ke Selat Panjang pada perayaan Imlek, jangan lewatkan ada namanya Festival Air. Nah, tradisi ini merupakan simbol penyucian diri dan persaudaraan. Festival ini menjadikan atraksi wisata budaya yang sangat diminati oleh dinantikan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Jadi Cirebon, Selat Panjang menawarkan beragam tempat wisata yang memadukan keindahan budaya, tradisi lokal dan juga pantai yang memukau hingga festival yang unik. Kota ini juga memiliki daya tarik yang sulit ditolak. Segera rencanakan perjalanan kita kalau ingin berliburan di kota Selat Panjang ataupun di Kepulauan Meranti. Baik, Cina Buan tetap bersama kami di Perbaikan Baru Suara Budaya Riau di Informasi Wisata Lokal hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat nanti rangkaian lagu-lagu bersama Islami kami hadirkan pula sebelum bergabung dengan program satu mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran bersama terjemahan, kemudian dilanjut dengan kumandang azan maghrib.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
2: Layar lagi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya.
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
4: Loh, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
4: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
4: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Kok dodolan orang iso ngalah?
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, kan?

Ni Gurindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Allahu Akbar.
3: Jintuan Rabuan kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pukul 18:10 waktu Indonesia Barat saat ini. Untuk muslimin muslimat Pekanbaru dan daerah yang sewaktu salat fardu maghrib hari ini masuk nanti pukul 18:26, pukul 18:26. Artinya juga waktu berbuka untuk cinta rompuan yang melaksanakan ibadah puasa sunnah Kamis hari ini. Jelang seruan azan pukul 18:26, serangkaian acara kita ikuti bersama program satu yakni Mimbar Salam serta pembacaan ayat suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya, selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
4: Aku cuma gak tahu harus pergi kemana. Aku gak bermaksud mencemarimu.
3: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
4: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
3: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
4: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: RRI Pro 1.
8: Baik pendengar, saat lagi kita akan dengarkan tausiah mimbar Islam bersama Ustaz Mustofa yang akan menyampaikan topik 3 titipan Allah yang paling dekat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengar siaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil kiamah nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema 3 titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Ketika kita berbicara yang namanya titipan, itu sifatnya hanya sementara. Tidak ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita untuk selama-lamanya. Pasti yang namanya titipan akan diambil kembali. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, Iza sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu fuzzirat, wa izal kuburu bu'sirat. Apabila langit telah terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan lautan meluap, dan kuburan-kuburan terbongkar, maka berakhirlah kehidupan di muka bumi Allah ini. Namun siapa yang bisa menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Lalu apa sajakah titipan Allah yang paling dekat dengan kita? Yang pertama, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah anfusina. Apa itu anfusina? Anfusina adalah diri kita. Bagaimana caranya menjaga diri yang Allah titipkan kepada kita? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Fatihah ayat yang 5. Apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Dengan cara beribadah kita kepada Allah, yakninya ada ibadah makdoh dan ada ibadah ghairu makdoh. Ibadah makdoh adalah ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah. Ibadah ghairu makdoh adalah ibadah yang secara tidak langsung berhubungan dengan Allah. Ketika kita sholat selalu membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang kedua, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah maluna. Apa itu maluna? Harta kita. Harta yang kita miliki adalah titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Bagaimana caranya menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita? Menurut Al-Quran dan hadis, ada 4 cara untuk menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama, bizakah, dengan mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, dengan berinfak. Yang ketiga, dengan bersedekah. Dan yang keempat, dengan memberi hadiah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, man za'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang terakhir, yang ketiga, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah ahluna. Apa itu ahluna? Keluarga kita. Dalam sebuah keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Seorang suami Allah titipkan seorang istri, seorang istri Allah titipkan seorang suami, suami istri Allah titipkan seorang anak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naru. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita yang berbahagia ini, mari kita sama-sama menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Yang pertama, diri kita. Yang kedua adalah harta kita. Yang ketiga adalah keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini ada yang manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Hadirin saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menempatkan kita pada barisan hamba-hamba yang takwa. Amin. Kedudukan salat di dalam Islam merupakan tiang agama. Islam seseorang tidaklah tegak kecuali dengan salat. Dalam hadis dari Mu'az disebutkan Rasulullah SAW bersabda, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah solat. Rasul Amril Islam wa'amuduhu solah wadir watusya'an mihil jihad, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Dikatakan pula bahwa hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Yang kedua, salat adalah amalan yang pertama akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Amalan seorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari salatnya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila sholat baik, maka akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Wallahu a'lam.

Jadwalan Tuhan, sholat pula di dalam Islam kedudukannya merupakan akhir wasiat Nabi Muhammad SAW. Begitu pentingnya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW dari Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa antara wasiat terakhir Rasulullah SAW, as-salata wa ma malakat aymanukum. Jagalah sholat dan budak-budak kalian. Kemudian Allah memuji orang yang mengerjakan sholat. Di dalam surah Maryam ayat 54-55 Allah berfirman, Waskuru fil kitabi Ismaila innahu kana shodiqan Sadiqal wa'di wa kana rasulam nabiyya wa kana ya'muru ahluhu wa kana ya'muru ahlahu bisolati wa zakati wa kana inda rabbihi mardiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk solat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Quran Surah Maryam ayat 54-59. Namun sebaliknya pula Allah mencela orang yang melalaikan dan malas-malasan dalam menunaikan sholat. Quran Surah Maryam ayat 59. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyanyikan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Nauzubillah min dzalik.

0: RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat, Citorang Puan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, KLA BPLH, memperketat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Surat edaran tersebut diterbitkan pada 10 Agustus 2026 dan ditujukan kepada para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya risiko karhutla. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh pihak terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Melalui surat edaran, pemerintah daerah diminta mengambil langkah strategis dan terukur untuk mencegah terjadinya karhutla di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah juga diminta menerapkan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran, mulai dari sanksi administratif dan denda hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain menetapkan larangan, kepala daerah diminta memperkuat koordinasi lintas instansi, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Kehutanan, TNI, Polri, didorong melakukan pencegahan serta pengawasan secara terpadu. Khusus di kawasan gambut, pemerintah daerah juga diminta melakukan pemantauan secara berkala terhadap tingginya muka air tanah, memastikan fungsi sekat kanal tetap berjalan, serta melakukan pembasahan lahan apabila kondisi mulai menunjukkan tingkat kerawanan kebakaran. Penerbitan surat edaran ini sejalan dengan peringatan BMKG mengenai perkembangan El Nino 2026. Dalam pemantauan BMKG pada akhir Juli, El Nino disebut telah aktif dan berpotensi mencapai kategori sangat kuat. BMKG juga mencatat sebagian besar wilayah Indonesia masuk periode dengan curah hujan relatif rendah. Sebelumnya BMKG juga menyebut indeks Nino 3,4 menunjukkan kondisi El Nino yang signifikan dan diprediksi mencapai kategori kuat pada 2026 ini. Larangan berlaku untuk lindungi lingkungan. Karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tetapi juga dapat menyebabkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, menghambat aktivitas sosial dan ekonomi, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca. Karena itu KLH BPLH mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tidak melakukan pembakaran lahan dengan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan ancaman karhutla dapat ditekan, terutama di tengah kondisi kemarau dan pengaruh El Nino yang berpotensi membuat sebagian wilayah Indonesia semakin kering. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan esok pukul 6 pagi. Jika teman-teman dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Jumat Ramadan pukul 19.26 menit. Kita belum bersama di Info Kehasan Daerah. Untuk kali ini kita kutipkan suku Boni. Merupakan bagian dari suku Bugis di Sulawesi Selatan, memiliki ciri khas terkenal seperti songkok reca, biji tersenal dari serat pelepah lontar, nasuliku olahan ayam kuah lengkuas, sarung tenun lipa sapi khususnya corak lebah, serta tradisi budaya matompang, arajang, dan mapa dendang. Songkok reca, penutup kepala atau peci tradisional khas Boni yang terbuat dari serat pelepah pohon lontar dan sering disebut sebagai songkok to Boni. Sedangkan sarung sutra khas Bugis Boni dengan motif kotak-kotak terang seperti corak lebah yang melambangkan filosofi Sulapa Epa empat unsur alam, yakni lipa sabbe.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya tetap ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Jadi rombongan tuh kaum muslimin muslimat pengantar dan sekitarnya waktu salat pagi insya Allah masuk nanti pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu insya hari ini.

dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selama dia berada di tempat sholatnya dan uduknya belum batal. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Kajo da kawai si kuhaga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pe lah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Iyo ya.
1: Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mah awak kutisa injus mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokoknya mahal
1: di
0: mama jadu kucancang kon jadu kucancang kon jasa kabut tebang kena tano di bah
1: jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini muantuk.
0: Kasa kau tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hitung ya gambeli kau enggom ni ya walaupunnya juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, banyak-banyak tuan dan puan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita mulai melangkah kepada program berikutnya, drama legenda. Kami hadirkan malam hari ini dengan judul Legenda Bujang Buta. Untuk musik khusus malam hari ini selama 2 jam pukul 8.30 sampai pukul 30 malam, nanti kita dapat menikmati lagu-lagu islami atau lagu-lagu sida atau lagu-lagu religi. Kita simak dulu cerita legenda malam hari ini, Bujang, Legenda Bujang Buta.
2: Pada zaman dahulu, ada seorang janda tua yang mempunyai 3 orang anak laki-laki. Janda tua itu memberikan nama kepada 3 orang anaknya sesuai apa yang diharapkannya. Misalnya anak sulungnya, diberinya nama Bujang Protan. Diharapkan anak itu menjadi protan yang baik, dan anak tengahnya diberi nama Bujang Pengail, agar anak itu menjadi pengail yang baik pula. Namun untuk anak bungsunya, dia bingung untuk memberinya nama karena kondisi fisik anak itu tidak normal. Kedua matanya tidak bisa melihat sejak lahir, dan oleh karena itu, janda tua itu juga terpaksa memberi nama Bujang Buta. Ketiga anak laki-lakinya tersebut memiliki perangai yang berbeda-beda pula. Bujang Protan dan Bujang Pengail suka berbuat jahil kepada adiknya, yaitu Bujang Buta. Sementara Bujang Buta, meskipun sering dijahili oleh kedua abangnya, dia tetap bersabar. Suatu hari, ketiga orang bersaudara tersebut pergi ke hutan merotan dan mengail. Namun saat mereka sibuk mencari rotan, niat jelek Bujang Protan dan Bujang Pengail tiba-tiba muncul. Mereka meninggalkan Bujang Buta seorang diri di dalam hutan belantara itu. Dan akankah dia dimangsa binatang buas? Sahabat budaya yang budiman, inilah kisah Bujang Buta selengkapnya. Ketiga bersaudara tersebut pergi ke hutan untuk merotan dan mengail ikan. Di tengah mereka asyik mengail ikan, Bujang Protan dan Bujang Pengail meninggalkan Bujang Buta sendirian di dalam hutan belantara itu. Ketika Bujang Buta tersadar bahwa kedua abangnya telah meninggalkannya, dia pun berteriak-teriak memanggil kedua abangnya tersebut.
3: Abang, abang, kalian di mana? Abang.
2: Berkali-kali sudah Bujang

0: Pada zaman dahulu, ada seorang janda tua yang mempunyai 3 orang anak laki-laki. Janda tua itu memberikan nama kepada 3 orang anaknya sesuai apa yang diharapkannya. Misalnya anak sulungnya, diberinya nama Bujang Protan. Diharapkan anak itu menjadi protan yang baik dan anak tengahnya diberi nama Bujang Pengail, agar anak itu menjadi pengail yang baik pula. Namun untuk anak bungsunya, dia bingung untuk memberinya nama karena kondisi fisik anak itu tidak normal. Kedua matanya tidak bisa melihat sejak lahir, dan oleh karena itu, janda tua itu juga terpaksa memberi nama Bujang Buta. Ketiga anak laki-lakinya tersebut memiliki perangai yang berbeda-beda pula. Bujang Protan dan Bujang Pengail suka berbuat jahil kepada adiknya, yaitu Bujang Buta. Sementara Bujang Buta, meskipun sering dijahili oleh kedua abangnya, dia tetap bersabar. Suatu hari, ketiga orang bersaudara tersebut pergi ke hutan merotan dan mengail. Namun saat mereka sibuk mencari rotan, niat jelek Bujang Protan dan Bujang Pengail tiba-tiba muncul. Mereka meninggalkan Bujang Buta seorang diri di dalam hutan belantara itu. Dan akankah dia dimangsa binatang buas? Sahabat budaya yang budiman, inilah kisah Bujang Buta selengkapnya. Ketiga bersaudara tersebut pergi ke hutan untuk merotan dan mengail ikan. Di tengah mereka asyik mengail ikan, Bujang Protan dan Bujang Pengail meninggalkan Bujang Buta sendirian di dalam hutan belantara itu. Ketika Bujang Buta tersadar bahwa kedua abangnya telah meninggalkannya, dia pun berteriak-teriak memanggil kedua abangnya tersebut.
1: Abang, abang, kalian di mana? Abang.
0: Berkali-kali sudah Bujang Buta berteriak memanggil abangnya, namun dia tidak mendengar jawaban. Hingga malam menjelang, Bujang Buta tidak menemukan kedua abangnya. Dengan tertatih-tatih yang disertai dengan perasaan takut, Bujang Buta berusaha berjalan mengikuti kakinya melangkah. Baru beberapa langkah, tiba-tiba dia merasakan kakinya menginjak sesuatu. Dia pun meraba-raba dan mengambil benda itu.
1: Apa ini? Sepertinya ini buah mangga. Iya, ini buah mangga ini.
0: Digigitnya buah mangga itu hanya sampai bijinya yang tersisa. Oleh karena masih lapar, Bujang Buta terus menghisap-hisap biji mangga tersebut karena asiknya, tanpa diduga, biji mangga itu juga tertelan. Bersamaan dengan itu, matanya terbelalak. Dia sangat terkejut ketika dia bisa melihat dedaunan dan ranting-ranting kecil yang bergoyang di hadapannya. Bujang Buta kemudian melihat ke langit dan ia bisa melihat indahnya sinar rembulan.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Mataku sudah bisa melihat dunia lagi. Terima kasih ya Allah.
0: Namun ketika ia membuka matanya kembali, di hadapannya sudah ada 2 ekor beruk dan 1 ekor harimau. Bujang Buta kembali merasa ketakutan. Dikiranya harimau itu akan menerkamnya.
2: Jangan takut orang muda.
3: Hei, hendak kemana engkau orang muda?
1: Saya hendak mencari kampung. Saya hendak mencari kampung.
2: Memangnya mengapa begitu?
0: Lalu, Bujang Buta pun menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya. Setelah mendengar cerita Bujang Buta, mengertilah ketiga binatang itu bahwa Bujang Buta adalah anak yang baik. Lalu ketiga binatang itu memberinya senjata.
3: Hei anak muda, karena engkau adalah orang yang baik, maka kami membekalimu trap dan keris. Jangan khawatir anak muda, senjata itu bisa bergerak sendiri sesuai dengan keinginanmu.
2: Untuk melengkapi senjatamu, aku membekalimu pemukul yang bisa memukul sendiri sesuai dengan perintahmu, nak muda.
1: Begitu ya. Kalau begitu, terima kasih ya sahabat-sahabat semua. Kalian memang binatang yang baik hati. Terima kasih. Terima kasih sahabat.
0: Usai berpamitan, Bujang Buta meninggalkan hutan itu menuju kampung yang telah ditunjukkan oleh ketiga binatang tersebut. Setelah jauh berjalan, sampailah ia di sebuah negeri. Ketika ia akan memasuki sebuah kampung, terlihatlah seorang nenek yang sedang merangkai bunga. Bujang Buta kemudian mendekati nenek tersebut.
1: Nek, nenek sedang kerja apa?
4: Nenek sedang merangkai bunga, Cu. Oh,
1: merangkai bunga.
4: Siapa engkau ini, orang muda?
1: Ini, Nek, kenalkan, nama saya Bujang Buta. Nek, boleh saya membantu Nenek?
0: Karena sifatnya yang rajin dan suka menolong dan membantu usaha Nenek itu, maka dia diizinkan untuk tinggal bersama si Nenek. Sejak itu, setiap hari Bujang Buta membantu sang Nenek merangkai bunga. Dia sudah menganggap Nenek itu seperti emaknya sendiri. Pada suatu hari, ketika mereka asyik merangkai bunga, Nenek itu bercerita kepada Bujang Buta.
4: Ketahuilah, orang muda.
1: Iya, Nek.
4: Raja negeri ini sedang dilanda kesedihan.
1: Apa sebabnya, Nek?
4: Karena putri bungsu ditawan oleh Raja Gajah untuk dikawini. Hingga kini, tidak seorang pun yang mampu membebaskan sang putri dari tawanan Raja Gajah.
1: Begini, Nek. Bolehkah saya ikut membantunya, Nek?
4: Jangan, orang muda.
1: Kenapa?
4: Gajah itu sangat tangguh. Ia memiliki kesaktian yang sangat tinggi.
0: Bujang Buta hanya terdiam melihat kekhawatiran nenek tua itu. Namun dia tetap bertekad untuk menyelamatkan sang putri. Ketika malam sudah larut, diam-diam Bujang Buta pergi ke tempat putri bungsu ditawan oleh gajah itu. Tak lupa dia membawa ketiga senjata pemberian beruk dan harimau. Sesampainya di tempat gerombolan gajah, Bujang Buta dihadang oleh sejumlah gajah, termasuk juga di antaranya adalah Raja Gajah yang menawan sang putri. Tanpa berpikir panjang, Bujang Buta pun mengeluarkan ketiga senjatanya. Setelah berdoa kepada Tuhan, dia mulai memusatkan perhatiannya kepada

gajah tersebut hingga mati bergelimpangan. Sang putri bungsu yang menyaksikan kejadian itu sangat kagum melihat kesaktian bujang buta. Setelah melihat gerombolan gajah

0: Putri. Hadiah apa yang engkau inginkan, wahai orang muda?
1: Maaf, Tuan Putri. Hamba tidak menginginkan hadiah apapun. Hamba ikhlas.
2: Tidak kehabisan akal, sang putri kemudian meminjam baju bujang buta. Setelah merobek bagian lengannya, baju itu dikembalikannya lagi kepada bujang buta. Sambil terheran-heran, bujang buta kemudian pulang ke rumah nenek itu. Dalam perjalanan, bujang buta terus bertanya-tanya dalam hati.
1: Apa maksud Tuan Putri merobek lengan bajuku tadi ya?
2: Keesokan harinya, kabar kematian gerombolan gajah itu tersebar ke seluruh pelosok negeri. Setelah mendapat cerita dari putrinya, Raja Negeri mengundang seluruh rakyatnya ke istana. Tidak berapa lama, seluruh rakyat sudah berkumpul di depan istana. Tampak pula bujang buta hadir di tengah-tengah undangan dengan bajunya yang berlengan satu. Seluruh undangan harus memperlihatkan semua pakaian yang mereka miliki. Satu persatu pakaian-pakaian tersebut disesuaikan dengan robekan baju bagian lengan yang ada di tangan putri bungsu tersebut. Sudah hampir semua pakaian diperiksa, namun tidak satu pun yang sesuai. Sampai pada akhirnya ditemukan pakaian bujang butalah yang sesuai dengan robekan lengan baju itu.
3: Hai orang muda, karena engkau telah menyelamatkan putriku, maka engkau berhak menikah dengan putriku. Tahta kerajaan ini aku serahkan pula kepadamu untuk memimpin negeri ini.
2: Bujang buta pun menerima hadiah pemberian raja itu. Usai pesta pernikahan, bujang buta menghadap untuk memohon sesuatu pada sang raja negeri.
4: Ampun baginda, perkenankanlah hamba untuk mencari mak hamba dan membawa mereka serta hidup di negeri ini, baginda.
3: Engkau anak yang berbakti, baiklah, pergilah mencari emakmu itu. Dan pengawalku akan mengantarmu kemana engkau pergi.
4: Beribu terima kasih hamba haturkan di hadapan baginda. Hamba mohon pamit.
2: Keesokan harinya, tampak rombongan bujang buta dan putri bungsu meninggalkan istana menuju kampung bujang buta. Setelah berminggu-minggu berjalan, sampailah mereka di sebuah gubuk reok. Di depan gubuk itu, bujang buta memanggil emaknya.
5: Ma! Ma!
6: Anakku bujang buta, pintu tidak dikunci nak, masuklah nak.
5: Ma, ini bujang buta ma.
6: Anakku.
5: Ma.
6: Benarkah ya. Itu anakku?
5: Iya ma, ini bujang buta ma.
6: Mengapa engkau bisa melihat anakku? Bukankah anakku buta?
2: Karena sang emak masih belum percaya dengan bujang buta anaknya, kemudian bujang buta menceritakan perjalanannya dan kejadian yang menyebabkan matanya bisa melihat. Setelah mendengar cerita bujang buta, taulah emaknya siapa sebenarnya yang berniat jahat kepada anak bungsunya itu. Namun karena kemuliaan hati bujang buta, maka dimaafkannya kesalahan kedua abangnya itu. Sejak itu, bujang buta membawa serta emak dan kedua abangnya untuk hidup bersama di negeri yang dipimpinnya. Semakin lengkaplah kebahagiaan bujang buta. Dia bisa hidup tenteram bersama putri bungsu dan seluruh keluarganya, termasuk juga emak. Bunga kebahagiaan yang dirasakan bujang buta itu berkat kerendahan hatinya, suka menolong, dan ketaatannya kepada orang tua. Sahabat budaya, demikian cerita legenda bujang buta dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah Suara Budaya Riau.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Nailah senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Nailah nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Nailah punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu Papa ku sibuk melulu, ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
3: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

29 menit. Untuk 2 jam ke depan pula kita menikmati saja lagu-lagu hiburan dan program khusus lagu-lagu islami, lagu-lagu religi, lagu-lagu kesehatan, lagu-lagu bernuansa islami. Mungkin jadi hiburan tersendiri bagi kita yang menyukai lagu-lagu ini di program khusus Kamis malam Jumat edisi penghujung daripada bulan Syafar 29 Syafar 1449 Hijri.

0: males mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan, itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, suruh sini, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Kayak gitu loh, Intan, sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Bernoso Suami ya. Ada lagu Rigi, lagu Sida, atau juga lagu lainnya yang berisi nasihat kebaikan hubungan sesama manusia, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada keluarga. Dengan lagu-lagu ini jadi berani menyenangkan dan juga menjadi nasihat yang dapat kita ambil dari syair-syairnya sambil menikmati hiburan daripada lagu yang didengarkan.

Masjid Raya Pekanbaru. Masjid Raya Pekanbaru yang dahulu dikenal sebagai Masjid Senapelan merupakan salah satu masjid tertua di Kota Pekanbaru dan menjadi bagian penting dari jejak perkembangan Islam di Riau. Masjid ini dibangun pada abad ke-18 pada masa Kesultanan Siak Sri Indrapura ketika Islam telah menjadi landasan kehidupan masyarakat Melayu. Keberadaan masjid ini menandai bagaimana Islam tidak hanya hadir sebagai ajaran spiritual, tetapi juga tumbuh sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Masjid Raya Pekanbaru menjadi tempat ibadah, ruang belajar agama, serta titik pertemuan masyarakat. Dari sinilah nilai-nilai Islam diwariskan secara damai, sejalan dengan adat dan budaya Melayu yang menjunjung kesantunan dan kebersamaan. Masjid ini mengingatkan kita bahwa jejak Islam Nusantara bukan hanya tentang kapan Islam datang, tetapi bagaimana Islam hidup, berkembang, dan membentuk peradaban masyarakat setempat.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Cinta Rempuhan, tulisan tertua yang masih ada tentang musik Islam berasal dari akhir abad ke-9, lebih dari 250 tahun setelah munculnya Islam. Karena tidak adanya dokumen sejarah, para musisi, penulis, dan filsuf mulai berspekulasi tentang asal-usul musik mereka. Mereka mengisi kekosongan tersebut dengan sumber-sumber legendaris atau tradisi yang samar. Dengan demikian, lama dikatakan telah membuat kecapi pertama kaki putranya yang telah meninggal. Yang kehilangannya ia ratapi dengan kecapi tersebut. Ratapannya dianggap sebagai lagu pertama. Di perkembangan kaum nomaden, musik menekankan setiap peristiwa dalam kehidupan manusia, memperindah pertemanan sosial, membangkitkan semangat para pejuang, menyemangati para pengembara gurun, dan mengajak para penziarah ke Batu Hitam Ka'bah di Mekah, sebuah tempat suci bahkan di zaman pra-Islam. Di antara lagu paling awal adalah Huda, yang darinya Kina berasal dari Nash, Shanat, Rukbani, dan Hazat, sebuah lagu tarian. Di pasar-pasar Arab, khususnya pasar di kota Arab bagian barat Ukas, kompetisi ini dan pertunjukannya musik diadakan secara berkala, menarik para penyair musisi paling terkemuka. Musik mereka yang lebih canggih daripada musik yang dipraktikkan di perkemahan nomaden terkait dengan musik dari Koinet, gadis-gadis penyanyi yang tampil di istana, di rumah-rumah bangsawan, dan juga di kedai-kedai minuman yang tersebar.

Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Baik, kita menikmati sajian lagu-lagu religi, lagu-lagu bernuansa islami. Hari ini pukul 9.27 menit waktu Indonesia Barat. Lagu ini masih kita nikmati satu jam ke depan hingga pukul 10.30. Sambil kita kutipkan sekilas berkaitan dengan musik itu sendiri. Di perkemahan kaum nomaden, musik menekankan setiap peristiwa dalam kehidupan manusia. Merendah pertemuan sosial, membangkitkan semangat para pejuang, menyemangati para pengembara gurun, dan mengajak para penjarah ke bat. Kemudian disebutkan pula berkemahan nomaden terkait dengan musik dari Koinat, garis-garis penyanyi yang tampil di istana, di rumah-rumah bangsa, dan kedai-kedai minuman yang tersebar. Kontak budaya di Bizantium merupakan negara yang kuat di kerajaan tersebut, Gosan, tempat di mana pada abad ke-7 5 Koinat Bizantium diketahui membawakan lagu-lagu tanah air mereka di istana. Budaya kerajaan Arab pada masa itu lainnya Hirah di bawah dinasti Lakhmid memiliki hubungan erat dengan Al-Hirah Persia pada masa pra-Islam. Kekaisaran Sasaniyah, bangsa Sasaniyah menghargai musik sekuler dan religius. Dalam kepercayaan dalam sekte Mazdak, agama dualistik Persia yang terkait dengan Manichisme, sebuah agama Gnostik, musik dianggap sebagai salah satu dari 4 kekuatan spiritual. Dalam rombongan raja pula, para musisi menduduki peringkat tinggi. Beberapa menjadi terkenal seperti Barbat yang dianggap sebagai penemu sistem modus pra-Islam yang rumit. Karya-karya Barbat yang menjadi teladan pencapaian artistik dalam sastra Arab bertahan setidaknya hingga abad ke-10.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Hanya Tanaman pukul 9.50 menit. Kita lanjutkan tips kelas lagi, awal mula Islam dan empat khalifah pertama. Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai rasul akhir zaman, rasul penutup. Indikasi bahwa ia mentoleransi musik seperti lagu-lagu perang, nyanyian haji, lagu-lagu festival publik atau pribadi. Selain itu, ia sendiri melembagakan pada tahun 1622 atau 1623 azan dilantunkan oleh muazin. Untuk tugas ini ia milih pelantunnya Bilal. Dikutip dari Britannica, disebutkan pula teknik generasi musik baru dididik dengan cara tradisional dan diasah melalui dengan terus menerus akan musik terbaik yang dimainkan oleh para maestro terbaik, melalui kontribusi dari orang-orang asing ditaklukkan dan melalui peniruan interaksi terhadap musik negara baru, instrumen yang lebih baik dan bentuk-bentuk musik berkembang. Penyetelan kecapi Persia diadopsi untuk kecapi oud, jadi instrumen klasik bangsa Arab. Melodi dan ritme diatur oleh sistem modal yang dikodifikasi.

Musisi pertama dan terhebat di era Umayyah adalah Ibnu Misjah, sering dihormati sebagai bapak musik Islam. Lahir di Mekah dari keluarga Persia, ia adalah seorang ahli teori musik dan penyanyi serta pemain kecapi yang terampil. Ibnu Misjah melakukan perjalanan ke Suriah dan Persia, mempelajari teori dan praktik musik Bizantium dan Persia, dan menggabungkan banyak pengetahuan yang diperolehnya ke dalam lagu seni Arab. Meskipun ia mengadopsi unsur-unsur baru seperti musik-musik asing.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

di Palembang. Masjid Cengho mempunyai nama resmi Masjid Al-Islam Muhammad Cengho Sriwijaya Palembang. Bangunan masjid ini mempunyai arsitektur yang bernuansa Tionghoa yang dipadukan dengan arsitektur Indonesia. Masjid Cengho dibangun pada bulan September 2005. Masjid ini bisa menampung 600 jemaah. Masjid ini dicetuskan untuk berdiri atas usulan dari para ulama dan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia untuk mengenang Laksamana Cengho yang telah berjasa menyebarkan Islam di kota ini. Masjid ini tepatnya terletak di daerah perumahan Amin Mulia, Jakabaring, hanya sekitar 3 km dari kota Palembang. Masjid ini mempunyai warna merah yang mencolok dihiasi warna hijau dari batu giok, sehingga tidak mungkin terlewat. Masjid ini juga sebagai tempat untuk memperdalam ilmu agama Islam, terutama bagi para mu'alaf. Selain itu, tempat ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengadakan berbagai acara keagamaan, acara rakyat, dan tentu saja sebagai tempat wisata.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pria 24 dimanapun berada, sudah pula kita beralih menikmati sajian lagu-lagu hiburan dari program khusus tadi, lagu-lagu religi, lagu-lagu berbahasa Slawi. Untuk satu jam berikutnya pula kita menikmati lagu-lagu berirama lawat keroncong Nusantara. Kembali kami hadirkan lagu-lagu keroncong Jawa, Makassar, Batak, Sunda, Minang, Manado, Maluku, Kutai, ya. Untuk kita nanti hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat atau jelang pukul 12.30 malam.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wahid memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya tetap ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu. Gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba. Bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Pertemuan tempat terasa sudah pukul 11.27 menit waktu Indonesia Barat. Terus waktu setengah jam dari kebersamaan kita di Tepak Malam. Menjelang keperaduan atau menjelang tidur, tentunya kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, menyerahkan diri kepada Allah SWT. Karena tidur sendiri adalah di dalam Islam disebut sebagian daripada mati. Tidak seorang pun yang tahu apakah dia besok kembali bisa bangun, apakah besok dia bangun dalam keadaan segar sehat alpin, atau na'udzubillah dia bangun tapi dalam keadaan sakit, atau bahkan sudah tiada hadir lagi ke dunia ini. Hanya kuasa Allah lah, di tangannya lah atas segala sesuatu. Sehingga kita diajarkan bismika Allahumma ahya wa bika amut. Engkau, dengan nama Engkau ya Allah kami hidup dan

dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

lidah tak bertulang. Sungguh lidah memang tak bertulang. Setiap gerakannya akan menggetarkan pita suara. Dan suara yang keluar, jika tidak bernilai kebaikan, sebaiknya diam. Dan mestinya harus selalu diingat bahwa setiap gerakan lidah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di peradilan Allah nanti. Ya, lidah dan ucapan akan dihisab. Bicara apa dan berkata apa, di peradilan Allah tidak ada pengacara yang akan membela. Di sana lidah hanya akan berkata jujur tentang semua yang pernah diucapkannya. Dan betullah, seharusnya kita diam ketika tidak bisa berkata benar. Kalau dihina, jangan balas dengan hinaan. Rugi mengotori lidah dengan menghina orang itu lagi. Ketika ada orang yang menghina, sesungguhnya orang itu sedang menghina dirinya sendiri. Ketika membalas dengan hinaan, apa bedanya dengan dia? Jangan, jangan. Pahala dan energi bisa habis hanya untuk membalas sesuatu yang tidak penting. Biarkan saja. Sudahi dengan diam dan senyum manis. Berhati-hatilah, karena lidah lebih tajam dari pedang.

Baik, jadi rombongan beberapa saat lagi kami akan undur diri dari udara. Terlebih dulu akan menyimak pembacaan suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya. Surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 bersama Qori Petra Yani.

begitu menerawang. Bagian gelap tak kunjung terang, menuntun suatu isyarat untuk memenuhi yang dilalui untuk mengetahui. Tujuan yang pasti akan sebuah gapaian yang indah, naluri yang kita inginkan untuk sebuah ilusi yang menjadi kelak dalam kelam. Malam berganti pagi, mulai dengan lembaran baru. Tujuan yang pasti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkuasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Teman-teman, di sini selesai pula lah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, 29 Sabar 1448 Hijriah. Kami akan berdiri dari udara. Selamat sampai jumpa dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Cik, Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi 14 Agustus 2026. Cik, Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan masih bersama kami kembali menemani di Tepak Pagi Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fardu Umar dengan berbagai program siaran kami yang sudah kami siapkan di hari ini. Cik Tuan dan Puan, mengawali dalam segmen program kami di Tepak Pagi, kami hadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahannya dari surat Al-Maidah ayat 51 sampai 53 yang dibacakan Yosi, Okta dan juga Murna.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi walimu. Sebahagian mereka adalah wali bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk segolongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya atau orang-orang munafik bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah? Bahwasanya mereka benar-benar berserta kamu. Rusak binasalah segala amal mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Iya, Encik, Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan pengajian Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 sampai 53 yang dibacakan Korea, Yosi, Okta dan juga Sari Tilawa Murna. Encik, Tuan dan Puan, selanjutnya jelang kami hadirkan siaran berjaringan Mutiara Pagi, nanti akan berlangsung dari RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Kami hadirkan musik Islami.

0: Kompak FM di Tepak Pagi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Ya, Enci, Tuan dan Puan, kami cukupkan dalam musik islami. Selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Insyaallah pagi ini kita akan hadirkan Mutiara Pagi berjaringan dengan topik kita, menjadi hamba Ibadurrahman. Hamba yang Ibadurrahman adalah hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu mereka yang memiliki akhlak yang mulia, mereka yang rendah hati, sabar, serta juga senantiasa mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah tentunya. Semoga melalui kajian kita kali ini, kita tidak hanya memahami makna dari Ibadurrahman saja, pendengar dan juga penonton, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu telah hadir di studio kita Ustaz Fajri Ali Nudin. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak.
1: Ya Ustaz, sudah siap dengan tausiah kita hari ini ya Ustaz ya, tentang menjadi hamba Ibadurrahman ya Ustaz ya.
2: Insyaallah, insyaallah.
1: Baiklah, untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Fajri Ali Nudin. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'athi rusuli wal anbiya rahmatan lin-nasi bin-nuril mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar permisa Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semua, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan segala apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah rahmati kita, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah, puja dan puji hanyalah milik Allah. Allah yang berhak kita puja dan Allah yang berhak kita puji dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar dimanapun berada, sesungguhnya yang perlu kita ketahui adalah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar mencintai, menyukai hamba-hambanya yang banyak memiliki amal ibadah. Mungkin ada hambanya yang gemar melaksanakan salat sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar mengerjakan puasa sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ternyata bukan itu saja yang Allah sukai, yang Allah cintai. Akan tetapi, Allah juga mencintai hamba-hambanya yang memiliki ilmu serta memiliki akhlak yang baik, memiliki akidah yang baik, memiliki tingkah laku yang baik. Kenapa demikian? Di samping orang itu memiliki amal ibadah, ternyata orang itu harus juga memiliki akhlak yang baik. Kalau kita berbicara tentang akhlak yang baik, maka kita terfokus dengan junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu memiliki akhlak yang mulia. Bahkan sebelum diangkat pun menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad sudah memiliki akhlak mulia. Ketika diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Ya, kemudian diasuh dengan paman beliau Abu Talib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping beliau memiliki akhlak yang mulia, ternyata beliau memiliki amal ibadah yang luar biasa. Bahkan ibunda Aisyah, istri beliau, pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah melupakan salat sunnah malam beliau. Bahkan sampai bengkak kaki beliau pun beliau tetap mengerjakan salat sunnah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Maka Nabi Muhammad itu adalah menjadi panutan bagi kita, suri tauladan bagi kita. Maka kata Allah, orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa, kemudian memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, maka orang itu Allah sebut dengan ibadur rahman. Ibadur rahman artinya adalah hamba-hamba yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdu artinya hamba. Jadi kalau ada nama orang abdu, maka di belakangnya harus digunakan dengan nama-nama Allah. Seperti Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz. Tidak boleh yang lain. Abdul Syam artinya hamba matahari. Tidak boleh. Jadi abdu artinya hamba. Jadi Allah mengatakan orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa, memiliki akhlak yang baik, maka orang itu Allah katakan dengan ibadur rahman. Lalu para pendengar permisa, kalau kita menginginkan disebut oleh Allah ibadur rahman, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus mengetahui bagaimana karakter dari ibadur rahman tersebut. Bagaimana ciri-ciri dari ibadur rahman tersebut. Maka Allah katakan, langsung Allah jawab di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Kata Allah, ibadur rahman itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kata Allah, ibadur rahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi Allah ini haunan. Haunan artinya adalah dengan rendah hati. Jadi rendah hati, lawan rendah hati adalah tinggi hati. Dari puncak dari tinggi hati adalah sombong. Kenapa Allah melirik kepada hati? Kenapa tidak Allah lirik kepada kegagahan, kepada kecantikan, kepada jabatan, harta dan lain sebagainya? Kenapa Allah melirik kepada hati? Ketahuilah sesungguhnya yang paling utama dari jasad kita itu adalah hati. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun apabila daging itu jelek, maka jelek pulalah seluruh tubuhnya. Apa itu ya Rasul? Wa huwa qalbu, ialah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua apapun yang dilakukan oleh manusia itu dampaknya selalu kepada hati. Tidak saja sifatnya yang baik, tidak saja sifatnya yang positif, namun juga ada sifatnya yang negatif. Seperti kita melihat ada orang gemar berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan, maka kita katakan ia baik hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu gemar memberi, suka berbagi, suka memberi dan lain sebagainya, kita katakan ia murah hati. Ada orang, kita melihat orang yang mana dia pandai dalam segala hal, tapi dia tidak mau menonjolkan kepandaiannya, kita katakan ia dengan rendah hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu kalau kita berbicara dia tidak mudah emosi, dia tidak gampang marah, ya, maka kita katakan ia lapang hati. Itu yang baiknya. Namun ada juga yang buruknya, yang jeleknya. Apa itu? Ketika kita melihat seseorang, yang mana orang itu ketika kita berbicara, dia mudah emosi, dia mudah marah, dia gampang tersinggung, maka kita katakan ia sempit hati. Ada pula, apa istilahnya hari ini, dikatakan dengan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Maka orang itu kata Nabi dikatakan iri hati. Jadi yang paling berbahaya kata Nabi apa? Ada orang yang sanggup membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Dia sanggup membangun kebahagiaan padahal orang lain dalam keadaan sedih. Kawannya dalam keadaan berduka, kawannya dalam keadaan mendapatkan cobaan masalah. Dia sanggup membangun kebahagiaan. Maka orang itu dikatakan oleh Rasulullah tak punya hati atau busuk hati. Jadi inti dari segala hal adalah mari kita memperbaiki hati, karena pusat dari tubuh kita itu sebenarnya adalah hati. Maka kata para ulama, hati itu tempat iman berlabuh. Bila hati berubah, maka iman pun akan ikut berubah. Bila hati bergeser, maka iman pun akan ikut bergeser. Kenapa? Iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Jadi intinya kata Nabi, hati. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Quantum Taqwa, beliau jelaskan cara penghambaan kita kepada Allah itu bukan dimulai dari amal ibadah, tapi dimulai dari cara kita membersihkan hati. Jadi ibaratnya pondasi amal ibadah itu adalah hati. Ibaratkan sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat, maka bangunannya pun akan kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, maka bangunannya pun mudah roboh, mudah runtuh. Jadi begitulah ibaratnya dalam amal ibadah. Maka pondasi amal ibadah itu adalah hati. Maka kita sering mendengar hadis, innamal a'malu biniat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Di mana niat itu? Niat itu terletak di dalam hati. Maka kuncinya adalah hati. Maka mari sama-sama kita perbaiki hati kita. Bagaimana cara memperbaiki hati? Maka Nabi SAW memberikan cara, metode-metode untuk bisa membersihkan hati. Pertama kata Nabi adalah, mari kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi selesai salat, maka sejenak luangkan waktu untuk zikir. Ya minimal agak sebentar. Sesibuk-sibuk apapun kita, semepet-mepet apapun waktu kita, jangan lupakan zikir. Kenapa? Zikir itu adalah obat dari segala penyembuhan hati. Yang kedua kata Nabi adalah, senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Seandainya kita tidak sanggup membaca 5 halaman, mungkin dalam 1 hari 1 halaman, atau tidak sanggup 1 halaman, 1/2 halaman. Kalau tidak sanggup 1/2 halaman, 3 halaman. Kalau tidak sanggup 3 halaman, 2, 3 halaman. Ya, 1/2 halaman, tidak sanggup 1/2 halaman, 3 ayat. Tidak sanggup 3 ayat, mungkin 1 ayat. One day one ayat, 1 hari. 1 ayat. Kalau tidak sanggup juga, wallahu a'lam bishawab, mungkin kelebihan kita hari ini. Maka senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran itu kata Nabi asyifa, obat dari segala obat. Yang ketiga kata Nabi adalah, perbanyaklah berdoa. Jadi inti dari segala ibadah doa. Maka selesai kita ikhtiar, selesai kita berusaha, maka jangan lupa kita menyandarkan kepada Allah. Senantiasalah berdoa kepada Allah. Kata Allah, udu'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku kata Allah, maka pasti akan aku kabulkan. Jadi intinya adalah senantiasa kita berdoa. Kemudian yang keempat kata Nabi, perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Jadi hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, maka cara mencintai Nabi salah satunya adalah dengan cara memperbanyak berselawat kepada Nabi. Kemudian yang kelima adalah, yakninya perbanyaklah bersedekah. Ternyata bersedekah bukan hanya sekedar amal jariah saja, tetapi sedekah juga mengobati hati. Itulah setidaknya 5 cara memperbaiki hati. Maka kalau kita sudah memperbaiki, senantiasa berdoa, mudah-mudahan hati yang sempit Allah lapangkan. Mudah-mudahan hati yang keras Allah lunakkan. Mudah-mudahan hati yang gelap Allah terangkan. Mudah-mudahan hati yang kotor Allah bersihkan. Itulah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, sifat karakter ibadur rahman itu adalah qalu salaman, memiliki perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana perkataan yang baik itu? Ya, Nabi mencontohkan apa ciri-ciri makhluk, ciri-ciri penghambaan itu, ya, akhlak manusia itu berdampak kepada perkataan, setiap perkataannya. Maka kata ulama Ibnu Athaillah, cara kita menyampaikan sesuatu itu, bungkuslah perkataan itu dengan kalbu, dengan hati. Maka kalau kita berbicara, kata Ibnu Athaillah, sebaiknya dari hati ke hati, itu akan lebih tersampaikan, kata beliau. Jadi memiliki perkataan yang baik, itu merupakan ibadur rahman. Hari ini itu yang sudah susah bagi kita dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi hari ini. Maka banyak kita lihat orang dengan semena-menanya berkata yang kotor, berkata yang jelek. Supaya apa? Supaya viral. kita banyak melihat di medsos seperti TikTok, seperti Instagram, seperti WA dan lain sebagainya. Kita lihat itu banyak sekali yang berkata kotor, yang berkata tidak baik dan tidak mencerminkan. Jadi intinya adalah perkataanlah yang baik. Kenapa? Apa yang kita katakan itu, itulah yang mencerminkan akhlak dan perilaku kita. Itulah setidaknya karakter ibadur rahman. Pertama, orang yang rendah hati, orang yang tidak tinggi hati atau tidak sombong. Yang kedua adalah orang yang memiliki perkataan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya demikian.
1: Baiklah Ustaz, alhamdulillah kita sudah simak tausiah dari Ustaz pagi ini. Dan untuk pendengar kami, pemirsa kami yang ingin bertanya, boleh ya Ustaz ya?
2: Ya boleh.
1: Kita
2: boleh.
1: Buka jalur interaksi kita di 0811-669-9720. Atau Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda di channel YouTube kami di RRI Bukit Tinggi. Halo, selamat pagi, Mutiara pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak Ika di Batipuah.
1: Dari Ika di Batipuah, betul?
2: Insyaallah.
1: Iya. Iya. Baiklah, silakan Ibu Ika di Batipuah pertanyaannya bersama Ustaz.
3: Kak Ika.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
3: Kita berusaha membersihkan hati, juga rendah hati, tapi apakah boleh Pak Ustaz sambil kita kerja di rumah, menyapu, mencuci piringnya kayak begitulah. Apakah kita harus berwuduk dulu, kita baca zikirnya, baca ayat-ayat pendek. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz.
2: Iya, luar biasa ya Bu pertanyaannya. Bagus. Apakah setiap yang kita lakukan seperti pekerjaan di rumah harus dimulai dengan zikir. Mm-hmm. Ya Nabi bahkan menganjurkan, sebaiknya dianjurkan berzikir dahulu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimulailah dengan berdoa. Zikir enggak usah panjang-panjang. Ya pendek-pendek pun bisa. Ya zikir dahulu boleh. Ya kita baca Al-Qur'an sebelum bekerja boleh. Ya agak 2 ayat, 3 ayat boleh diizinkan. Kita berdoa sebelum bekerja itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Jadi Nabi pun mengatakan kalau ingin memulai suatu kegiatan, suatu pekerjaan, maka mulailah dengan berdoa, dengan berzikir, atau dimulai dengan berselawat dahulu. Boleh sekali, sangat dianjurkan. Itu membuat ketika kita sedang bekerja, membuat hati kita lega, membuat hati kita lapang. Nah, jadi itu sangat-sangat boleh. Wallahu a'lam bisawab.
1: Okay, ya. Baiklah. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, kita terima telepon selanjutnya. Ya. Halo, selamat pagi dengan Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ustaz Fajri Ali Nudin pagi ini, Uncu Divo.
4: Halo, Ustaz Fajri dan Uncu Divo di 67 Kota Solo, Ustaz.
1: Iya, Uncu Divo, Ustaz.
2: Uncu Divo, ya, Masya Allah.
1: Silakan Uncu dengan pertanyaannya.
4: Apa tema ini?
1: Oh, tema kita menjadi hamba ibadur rahman.
4: Gimana kita menjadi hamba ibadur rahman yang baik itu bisa dikasih sayang sama Allah itu, kita selamat dan bahagia dunia dan di akhirat nanti itu. Tapi saya ingin menanyakan, gimana salat itu yang agama gitu, gimana gitu ya kalau ada orang yang cacat, orang yang sakit keras gitu, dia tidak bisa sholat itu gimana sih, kepada niat dan keinginan untuk sholat itu ada tapi dia terhalang karena dia cacat tunanetra misalnya, atau sakit keras lama gitu ya. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Iya, jelas sekali Uncu Divo.
4: Terima kasih. Aku satu lagi gimana gitu ya. Kan kalau kita berdoa itu kan ada, harus ada di awal dan di akhir. Misalnya sebelum makan atau sudah makan kita berdoa. gimana gitu ya, kalau ada orang berdoanya cuma di awal saja, di akhirnya tidak berdoa. Itu sajalah okay. pertanyaan saya.
1: Baik.
4: Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Iya, insya Allah sudah jelas.
4: Terima kasih banyak. Okay. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Uncu Divo itu, gimana orang yang sedang sakit, cacat begitu Ustaz ya, keinginan untuk sholatnya sangat kuat sekali tapi keadaannya sulit. Nah, seperti apa tuh Ustaz?
2: Ya, Nabi mengajarkan ya, sholat itu kan tiang agama. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah merubuhkan agama. Memang Nabi mengajarkan ya, kalau seandainya kita tidak bisa berdiri ya, maka Nabi mengajarkan silahkan untuk berbaring atau duduk dahulu. Kalau seandainya kita tidak bisa duduk, ya silahkan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, ya kalau seandainya enggak bisa digerakkan, mungkin nafas kita masih ada, boleh dalam hati. Ya, dalam agama Islam itu tidak dipersulit dan tidak pula dipermudah.
1: Betul.
2: Ya, dia tidak pula permudah. Semuanya sudah ada aturan-aturannya, sudah dijelaskan oleh ulama kita, guru kita. Jadi kalau memang dalam keadaan sakit, ya boleh kita sholat itu dalam hati, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau seandainya nafas tidak ada, baru disolatkan ya. Baru disolatkan.
1: Bahkan dengan gerakan mata juga boleh.
2: Oh, boleh, ya? Boleh. Ya, dengan ya, seperti memberikan isyarat namanya.
1: Iya.
2: Isyarat boleh. Ataupun hanya telunjuk yang bergerak satu, boleh.
1: Okay.
2: Ya, sangat dibolehkan.
1: Betul.
2: Ya. Jadi
1: tergantung kondisi ya, Ustaz,
2: ya. Tergantung dengan kondisi. Ya. Jangan kita paksakan kita tidak bisa berdiri, kita paksakan ya nanti kita pingsan jatuh.
1: Malah
2: ya,
1: jadi sholat.
2: Malah ya, jadi tidak sholat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Oke, yang kedua Ustaz tentang berdoa.
2: Yeah.
1: Seperti contohnya berdoa mau makan dan sesudah makan, biasanya kan saat memulai dan mengakhiri.
2: Yeah.
1: Kalau berdoanya cuma sekali aja, entah itu di awal ataupun di akhir, seperti apa tuh Ustaz?
2: Iya. Yeah. Ya, Nabi mengajarkan begitu. Apapun yang dilakukan, mulailah dengan berdoa. Selesai melakukan kegiatan, maka akhiri pula lah dengan berdoa. Jadi kalau ada sudah dimulai dengan berdoa namun tidak diakhiri berdoa, rasanya kurang sempurna gitu Kak.
1: Betul.
2: Jadi demi kesempurnaannya itu bagaimana? Ya kita mulai dengan berdoa, meminta kepada Allah. Selesai yang kita kerja pun, kita pun meminta kepada Allah. Jadi semuanya niatnya tergantung kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah.
1: Betul.
2: Jadi intinya adalah jangan lupa kita. Jadi kunci berdoa itu sebenarnya rasa bersyukur kita kepada Allah.
1: Yeah.
2: Penghambaan kepada Allah yang lebih bagus itu adalah bersyukur kepada Allah. Jadi diberikan kenikmatan oleh Allah, kita berdoa. Selesai kita bekerja, selesai kita melakukan aktivitas apapun yang kita kerja, kita pun berdoa. Disitulah letak kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah.
1: Baik.
2: Wallahu a'lam bishawab.
1: Baiklah Ustaz. Yeah. Sekarang dari Irfi mungkin nih Ustaz.
2: Yeah.
1: Ketika kita ingin menjadi hamba yang ibadur rahman, terkadang kita sulit sekali untuk apa ya, yang Irfi rasakan gitu ya Ustaz, ya, untuk bersabar. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, tapi kita tahu pendapatnya salah gitu misalnya Ustaz. Sulit sekali kita untuk menahan kesabaran gitu Ustaz. Nah itu gimana tuh Ustaz?
2: Memang Kak Irfi ya, memang dalam hidup ini kata Nabi sa'ah wa sa'ah. Ada saatnya, ada masanya, ada waktunya.
1: Okay.
2: Memang sabar itu tidak mudah.
1: Yeah.
2: Jadi sebenarnya kunci dalam hidup itu kata Nabi dua saja. Pertama bersyukur, kedua bersabar. Kalau datang kenikmatan maka kita bersyukur. Kalau datang ujian, datang cobaan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Allah pun menginginkan kita satu pahala lagi, yaitu bersabar. Dengan perkembangan zaman hari ini, ketika kita mungkin melakukan pekerjaan, aktivitas itu banyak berbagai datang masalah lah. Atau ya seperti kita menghadapi orang, kadang-kadang dia berbeda pendapat. Ya, memang Nabi pun mengatakan demikian, sabar itu sulit. Ya, kalau mudah sabar mungkin balasannya enggak surga.
1: Enggak surga ya.
2: Jadi Allah katakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Kabar gembira itu adalah surga bagi orang bersabar. Jadi intinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, kita berusaha. Ya, manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini tidak ada yang suci. Ya, pasti kadang-kadang emosi itu membludak. Ya, kadang-kadang kita marah itu tidak terkontrol lagi.
1: Ya,
2: pasti itu. Tapi yang penting kita berusaha dengan syarat syarat yang diberikan oleh Nabi yang lima tadi, mm-hmm. yang dimulai dengan zikir dahulu, salawat dahulu. Tapi kalau insya Allah dimulai itu dengan rutin ya, mungkin kita hati kita lapang, mungkin Kak Yofi, kita lapang menghadapi masalah apapun, mungkin hati kita lapang mungkin.
1: Betul.
2: Ya, itu mungkin Kak Yofi.
1: Betul sekali. Ya,
2: wallahu a'lam bishawab.
1: Betul sekali. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita dan juga pertanyaan Ustaz tadi sudah dijawab oleh Ustaz juga.
2: Ya.
1: Terima kasih banyak ya Ustaz
2: ya, sama-sama,
1: untuk tausiahnya, ilmu-ilmu yang sudah Ustaz hadirkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk hari Jumat berkah ini ya Ustaz.
2: Amin.
1: Oke, baiklah. Kalau begitu pendengar dan juga penonton RRI Bukit Tinggi, demikianlah rangkaian acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan juga 16 yang telah kita ikuti bersama pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta juga kita mampu mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya Rifia Nisa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga kebersamaan Anda pagi ini bersama kami. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
0: INC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Baru saja Anda ikuti dalam segmen Mutiara Pagi. Kita jelang akan hadirkan dalam segmen berikutnya bersama Perempat RRI Pekanbaru.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: 0811-760009. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. DPRD Provinsi Riau resmi mengumumkan hasil uji kelayakan dan juga kepatuhan calon anggota Komisi Informasi KI Provinsi Riau periode 2026-2030 serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Riau periode 2026-2029. Pengumuman hasil seleksi tersebut disampaikan Sekretaris Komisi 1 DPRD Riau, Amal Fatullah. Dalam rapat paripurna DPRD Riau yang membahas hasil uji kelayakan dan juga kepatuhan calon komisioner KI dan juga KPID Riau. Pada rapat paripurna DPRD Riau, Kamis 13 Agustus 2026. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis, sementara pemerintah Provinsi Riau hadir sebagai Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi yang mewakili PLT Gubernur Riau. Berdasarkan hasil seleksi DPRD Riau, penetapan 5 anggota sebagai Komisioner KI Riau dan 7 orang sebagai Komisioner KPI Riau. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen Beranda Budaya. Berbicara tentang batik, Encik Tuan dan Puan, mungkin yang langsung terbayang adalah batik dari Pulau Jawa dengan ragam motif klasiknya. Namun, tahukah Encik Tuan dan Puan, Riau juga memiliki kekayaan batik dengan karakter yang tidak kalah menarik. Batik Riau hadir dengan identitas yang kuat. Motifnya banyak mengambil inspirasi dari lingkungan, sejarah, adat, flora, fauna, hingga simbol-simbol yang dekat dengan kehidupan masyarakat Melayu. Jika batik bukan sekedar kain bermotif, di dalamnya terdapat cerita, nilai, dan juga identitas budaya.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Jadi anak jagoan, pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Cituan dan Buan, batik Rio berkembang sebagai bagian dari aktivitas masyarakat dalam mengangkat budaya Melayu dengan dalam bagaimana karya tekstil. Keunikan batik Riau dapat dilihat dari bagaimana pemilihan motif yang banyak terinspirasi dari kekayaan alam, kebudayaan daerah, adat motif yang mengambil bentuk tumbuhan, bunga, hewan, maupun unsur-unsur budaya Melayu. Batik Riau juga menjadi salah satu media untuk memperkenalkan identitas daerah. Ketika motif budaya Melayu dituangkan ke atas kain, masyarakat tidak hanya menghasilkan sebuah produk kerajinan, tetapi juga menghadirkan cerita tentang Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Udah main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
3: Haji Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH memperketat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan penerbitan surat edaran nomor 16 tahun 2026 tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Surat edaran tersebut diterbitkan pada 10 Agustus 2026 dan ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya risiko karhutla. Kebijakan tersebut dikeluarkan di tengah kondisi iklim yang perlu diwaspadai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sebelumnya menyatakan fenomena El Nino 2026 telah aktif dan juga berpotensi mencapai level sangat kuat. Kondisi ini diperkirakan dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih kering dan juga berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia, sekaligus meningkatkan risiko kekeringan dan juga karhutla. Kementerian Lingkungan Hidup Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya kebutuhan seluruh pihak bagaimana terhadap larangan membuka lahan dengan cara membakar. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.